dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dalam rangkaian Berada Budaya, Jatuhan dan Puan pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama jadi sini satu tembang lagu dari Noraniza Idris, ada Joget Mengidam Rindu, masih bersama kita. Jatuhan dan Puan, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Radio Nasional atau selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas mengenai radio menjadi tempat wadah dan juga persebaran untuk budaya Jatuhan dan Puan daerah, termasuk budaya Provinsi Riau sendiri. Jadi kemana-mana nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita nikmati dulu lagu dari Siti Noraniza berikut sampai habis.

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

0: Masih dalam rangkaian Beranda Budaya, Cetuan dan Puan Ghatib Beganyut. Pernah dengar tak? Ini adalah zikir di Sungai Sia, warisan budaya tak benda tahun 2018. Ghatib Beganyut ini merupakan tradisi masyarakat Melayu Sia berupa zikir, doa dan juga tahlil yang dilakukan di atas perahu sambil mengikuti arus Sungai Sia, Cetuan dan Puan. Secara istilah, ghatib berkaitan dengan zikir atau ratib, sedangkan beganyut berarti berhanyut menggunakan perahu. Tradisi ini termasuk domain adat istiadat masyarakat Ritus dan juga perayaan-perayaan. Pemerintah menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui SK nomor 264/M/8/2018 maksud kami, Cetuan dan Puan. Dalam katalog WBTB 2018, Ghatib Beganyut tercatat dengan nomor registrasi 2018-00636 berasal dari Provinsi Riau dengan Komunitas Budaya Lembaga dan Melayu Riau Kabupaten Sia dan juga maestro yang dicatat oleh Oka Nizami Jamil, Cetuan dan Puan. Catatan WBTB menjelaskan bahwa tradisi ini berkaitan dengan konsep tolak bala, yaitu ikhtiar masyarakat untuk memohon perlindungan dari musibah, penyakit, dan juga kejadian buruk. Dalam sejarah yang dicatat mengenai tradisi ini, masyarakat Siak pernah menghadapi wabah penyakit menular dan juga sampar. Para ulama kemudian dikumpulkan untuk melaksanakan ghatib atau zikir bersama, dan penelitian Universitas Riau juga mencatat hubungan ghatib Beganyut dengan sejarah masyarakat Siak pada masa Kesultanan Siak, Cetuan dan Puan. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan mengelilingi kampung, kemudian dilanjutkan dengan zikir di atas Sungai Jantan atau Sungai Sia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini. Tunas bangsa adalah harapan negeri. Mereka tumbuh dengan semangat, kreativitas, dan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih maju. Karena itu, menjaga tunas bangsa berarti menjaga pendidikan, membangun karakter, serta menanamkan cinta tanah air sejak dini. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman, generasi muda perlu dibekali nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Sebab, kedaulatan negara tidak hanya dijaga dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan, moral, dan persatuan anak bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Demikian tadi telah kita simak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia langsung dari halaman LPP RRI Pekanbaru. Kita akan menjumperkan kami Santi Yunas dan Haryo Gunawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia. Kami menyiarkan secara langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia langsung dari halaman kantor RRI Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Kota Pekanbaru. Pada hari ini Jumat 11 September 2026 saya Santi Yunas dan rekan saya Haryo Gunawan akan menyampaikan dan mengabarkan bagaimana jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saat ini di tempat acara akan dilaksanakan pengibaran bendera merah putih oleh 3 punggawa dari Radio Republik Indonesia. Untuk lebih jelas bagaimana jalannya upacara pada hari ini, silakan Aryo Gunawan.
3: Iya. Saat ini pasukan dari pengibar bendera merah putih sedang menuju ke tiang bendera untuk mengibarkan bendera. Di sebelah kiri ada Ivan Pratama, sedangkan di tengah sebagai pembawa bendera ada Cynthia Sinega. Dan kemudian di sebelah kanan ada Subhi yang akan mengibarkan bendera. Saat ini ketiga punggawa sudah berada di tiang bendera dan hendak melepas ikatan untuk mengibarkan bendera. Dan pada pagi hari ini para angkasawan-angkasawati RRI Pekanbaru mengenakan baju kemeja hitam dengan celana coklat dan juga menggunakan aksesoris khas adat dari berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Dan sebagai inspektur upacara pada hari ini ada Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar yang menjadi inspektur upacara dan sudah berada di mimbar upacara. Dan saat ini para ketiga pengibar bendera sedang mengibarkan bendera dan sudah membentangkan bendera, tanda bendera akan dikibarkan di tiang bendera upacara pada hari ini. Dan marilah pendengar kita dengarkan dan saksikan pengibaran bendera merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya.

0: 3, 2.
1: Baru saja pengibaran bendera merah putih oleh dipimpin langsung oleh Kepala RRI Pekanbaru, Dr. Andes Agung Prasatya Rosian Umar. Saat ini ketiga penggerek dan pembawa bendera persiapan untuk kembali ke posisi semula. Saudara pendengar, pada tahun ini ada tema yang diusung Radio Republik Indonesia di ulang tahun ke-81, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan memang tema ini diambil sebagai semangat persatuan. Radio Republik Indonesia sudah berdiri sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk tahun ini ke-81 tahun Radio Republik Indonesia mengudara, menjaga persatuan bangsa dan negara. Dan hari ini seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia merayakan perayaan ulang tahun secara serentak dan mengenakan atribut keindonesiaan masing-masing daerah dari Sabang sampai Merauke.
2: Saat ini kita akan kembali mendengarkan dan menyaksikan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Kepala LPPR RI Pekanbaru Agung Prasetya Rosian Umar.

0: Baik.
1: Selesai.
0: Baik pendengar, itu dia tadi pembaca mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Agung Prasetya Rosian Umar, dan saat ini masih berlangsung upacara peringatan ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Dan saat ini Inspektur Upacara tengah membacakan Pancasila yang sebagai pedoman dalam negara Republik Indonesia. Dan
1: dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baik pendengar, baru saja kita
3: pembacaan naskah-naskah
0: pembacaan
3: pembukaan
0: dari
3: Undang-Undang
0: naskah
3: Dasar
0: Pancasila 1945
3: Tri Prasetya RRI
0: Agung Prasetya Rosian Umar. Dan saat ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan dari pembacaan naskah-naskah pembukaan Undang-Undang 1945 dan kemudian Tri Prasetya RRI yang akan dibacakan oleh Hendra Silman dan juga Gibraltar yang merupakan angkasawati RRI Pekanbaru. Dan mari kita dengarkan pembukaan Undang-Undang 1945.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap arah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Tri Prasetya RRI.
1: Tri Prasetya RRI.
5: Satu.
1: Kita harus menyelamatkan
5: Segala alat siaran radio Dari siapapun
1: Yang hendak menggunakan alat tersebut
5: Untuk menghancurkan negara kita Dan membela alat itu
1: Dengan segala jiwa raga
5: Dalam keadaan bagaimanapun Dan dengan akibat apapun juga Dua. Kita harus mengemudikan siaran RRI
1: Sebagai alat perjuangan
5: dan alat revolusi dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia
4: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
5: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
4: hati yang bersih dan jujur,
5: hati yang bersih dan jujur,
4: serta budi yang penuh kecintaan,
5: serta hati budi dan kecintaan,
4: dan kesetiaan,
5: dan kesetiaan
4: kepada tanah air dan bangsa,
5: kepada tanah air dan bangsa.
4: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan,
5: di atas segala aliran dan keyakinan,
4: partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
5: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Pembacaan selesai, laporan selesai.
5: Kembali ke tempat.
4: Siap gerak.
0: Baik, pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan naskah-naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Tri Prasetya RRI.
6: Ya, Tri Prasetya RRI ini, Haryo dan pendengar, merupakan landasan kerja dalam menjalankan tugas penyiaran. Dan landasan ini menjadi pedoman setiap insan RRI dengan menegaskan dedikasi, menyampaikan informasi terpercaya, menjaga integritas, dan memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya kita akan mendengarkan amanat dari Kepala Radio Republik Indonesia RRI Pekanbaru, Dr. Randus Agung Prasetya Rosihan Umar.
5: Jadi barokah buat kita semua, terutama dalam mengatasi karhutlah, sehingga sedikit mengurangi asap yang ada. Peserta upacara yang kami banggakan, izinkan kami membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Jatuhan dan Puan masih bersama aja dalam rangkaian Beranda Budaya hari ini. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Radio Nasional. Dan selamat ulang tahun juga untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81, Jatuhan dan Puan. Jatuhan dan Puan, kita masih berbicara soal Gatib Beganyut, yaitu tradisi dari Provinsi Riau, atau Siak lebih tepatnya, yang berkaitan dengan konsep tolak

bala, yaitu ikhtiar masyarakat untuk memohon perlindungan diri dari musibah, kemudian penyakit, serta kejadian buruk lainnya. Dalam sejarah yang dicatat mengenai tradisi ini, masyarakat Siak pernah menghadapi wabah penyakit menular atau sampar, Cek Tuan dan Puan, dan para ulama kemudian dikumpulkan untuk melaksanakan ghatib atau zikir bersama. Namun untuk tahunnya, Cek Tuan dan Puan, awal munculnya ghatib Beganyut ini sebagai fakta sejarah, ada beberapa sumber penelitian yang memberikan periode berbeda. Dan Cek Tuan dan Puan, tradisi ini berkembang dalam lingkungan masyarakat Melayu itu sejak masa Kesultanan Siak atau Kesultanan Siak ya, yang diwariskan secara turun-temurun, maksud kami Cek Tuan dan Puan. Saat ini kita nikmati satu lagu dari Arvindo, ada Perahu Cinta. Tadi juga kita telah ikuti bersama sedikit prosesi upacara Cek Tuan dan Puan memperingati Hari Radio atau Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke berita pertama. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Jalan Duyung, Gang Ombak, Kota, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru pada Kamis 10 September 2026 sore. Peristiwa tersebut membuat warga sekitar dikejutkan dengan munculnya api dari bangunan rumah. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi untuk menangani kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Zarman Chandra, mengatakan pihaknya langsung menurunkan tim setelah menerima informasi kebakaran. Petugas damkar berhasil memadamkan api sebelum kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru membagikan sebanyak 5.000 masker kepada masyarakat di kawasan Simpang Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Rabu 9 September 2026, sebagai upaya melindungi kesehatan warga di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap. Pembagian masker tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Ia mengatakan masker dibagikan terutama di kawasan yang padat aktivitas masyarakat, mengingat asap masih terpantau meski tidak ditemukan titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, pembagian masker dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Zulhelmi menyebut berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hingga saat ini sudah lebih dari 2.000 masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut. Sementara kasus pneumonia, maksud kami, juga telah mencapai sekitar 25 hingga 30 kasus. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia, para Cetuan dan Puan masih bersama Fajriyah Hidayati di sini, dan kita sudah beralih ke rangkaian program siaran inflasi. Cetuan dan Puan, sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Radio Nasional, selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81, Cetuan dan Puan. Kita kembali ke kabar inflasi untuk harga minyak mentah yang kembali menembus 100 US dollar per barel, mulai menambah kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global. Jika harga minyak bertahan tinggi, Cetuan dan Puan, biaya energi dan transportasi berpotensi kembali meningkat dan juga menekan daya beli. Mengacu dari data Bloomberg, Kamis 10 September 2026 pukul 20:32 waktu Indonesia Barat, untuk harga West Texas Intermediate berada di 100,25 US dollar per barel, naik 4,37% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara Brent naik 4,02% menjadi 105,28 US dollar per barel, Cetuan dan Puan.

0: Sarawat FM, suara budaya Riau.
1: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih? Sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Assalamualaikum Pak Haji.
7: Waalaikumsalam Bu Haja.
8: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dalam rangkaian siaran inflasi, Cituan dan Puan. Harga emas kembali tertekan. Harga emas spot turun lebih dari 1% pada perdagangan Kamis 10 September 2026. Setelah data inflasi produsen Amerika Serikat memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve atau The Fed berpotensi menaikkan suku bunga pekan depan. Mengutip dari Reuters, harga emas spot turun 1% menjadi 4.355,85 US dollar per ounce troy maksud kami pada pukul 14.42 waktu setempat atau 17,42 GMT. Harga emas bahkan sempat anjlok sekitar 1,7% ke US$4.323,78 US dollar per ounce troy yang menjadi level terendah sepanjang sesi perdagangan. Sementara itu untuk kontrak berjangka emas Amerika Serikat turun 1,2% dan ditutup di US$4.407,30 US dollar per ounce troy. Jatuan dan Puan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
4: Cetuan dan Puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga Cetuan dan Puan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meski saat ini kabut asap masih melanda Kota Pekanbaru. Cetuan dan Puan, hari ini dalam obrolan religi Jaya Tidak Sendiri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan simak pesan-pesan dan juga dakwah dari Ustadz Budi Hidayat dari Kementerian Agama mengenai karhutlah dalam perspektif hukum Islam. Cetuan dan Puan, untuk Cetuan dan Puan yang punya pertanyaan atau ingin bergabung di pagi hari ini dalam obrolan religi, kita bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-760-959. Kita sapa narasumber kita, Ustadz Budi Hidayat. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, mudah-mudahan dalam keadaan sehat Ustadz ya.
5: Alhamdulillah.
4: Terima kasih Ustadz sebelumnya karena sudah hadir menyempatkan waktu untuk datang ke studio program 4 Pekanbaru. Ustadz, hari ini tema kita karhutlah dalam perspektif hukum Islam. Nah, ini akan kita mulai dibahas dari mana Ustadz? Boleh silahkan langsung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Para pemirsa yang dirahmati Allah ataupun para pendengar Radio RRI Pro 4 yang di mana saja pun berada, mari kita bersyukur pada Allah pada hari ini. Alhamdulillah hujan telah melanda Kota Pekanbaru, turun dengan sangat cukup lama walaupun agak lambat, tapi alhamdulillah sudah membuat udara segar di Pekanbaru pada pagi tadi. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Karena kita beberapa hari terakhir kita dilanda asap ya. Ya, dilanda asap oleh karena karhutla ya. Apa itu karhutla? Ya, sebelum kita tinjau dari segi hukum Islamnya, karhutla itu adalah pembakaran hutan dan lahan. Singkatnya, kejadiannya terbakarnya hutan atau kebun atau semak atau lahan gambut ya. Baik karena sengaja dibakar maupun karena alam ya. Nah, khususnya di Riau ini ada beberapa jenis karhutla itu. Pertama, karhutla hutan atau permukaan. Api membakar daun kering, semak, pohon, asapnya putih, apinya terlihat besar. Ini yang bisa cepat dipadamkan. Yang kedua namanya karhutla gambut. Ini yang paling berbahaya. Ya, gambut ini. Karena memang Riau ini daerahnya daerah gambut ya. Api membakar di dalam tanah gambut. Apinya tidak terlihat di atas, tapi asapnya tebal sekali dan tahan berbulan-bulan. Di Riau, 90% karhutla ini adalah jenis yang ini. Yaitu karhutla gambut ini. Nah, satu hektar gambut yang terbakar bisa mengeluarkan asap setara ribuan mobil. Jadi satu hektar gambut yang terbakar itu sama setara dengan asap ribuan mobil. Nah, ini penyebabnya ya, yang pertama sekali memang sengaja dibakar. Ya, itulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin membuka lahan ya untuk kepentingannya. Ya, dengan cara yang mudah, ya, membakar tanpa memperhitungkan akibat yang diderita bagi orang lain. Yang kedua, lalai. Contohnya, karena merokok, buang puntung rokok dengan sembarangan, lupa matikan api di kebun, mungkin bakar-bakar dikit ya. Barangkali cuma ada bakar dikit. Ternyata kelupaan ataupun juga mungkin ditinggal sebentar, ternyata sudah besar apinya.
4: Betul.
5: Karena api ini tidak bisa kita main-main. Atau anak-anak yang sedang main api, main mercon, maka tidak boleh kan anak-anak itu main mercon. Ya, yang ketiga, konflik lahan. Ini juga penyebabnya. Karena yang satu mengklaim ini lahan saya, yang satu lagi mengklaim ini lahan saya. Jadi saling apa? Saling mengklaim bahwa lahan itu miliknya. Akhirnya terjadi saling bakar-membakar. Ya. Nah, kemudian 10%-nya karena alam ya. Oh tadi kan 90% karena yang tiga itu, 10%-nya yang lagi sisanya adalah karena alam. Musim yang kemarau panjang ya, suhu panas kemudian agak terik ya. Kemudian ada petir juga. Tanah gambut yang kering ya jadi sangat mudah terbakar. Nah, kita lihat dulu. Dampaknya untuk apa? Dampaknya seperti apa? Kenapa berbahaya ini karhutla ini? Pertama kesehatan ya. Kita terkena ISPA. Sesak nafas, mata perih, bayi, anak, kemudian lansia juga paling rawan terhadap ISPA ini. Yang kedua, ekonomi. Ya, sekolah libur, bandara tutup, petani gagal panen, kan. Pedagang-pedagang tidak ada dapat langganan. Kenapa? Orang pada di rumah semua. Ya, tuh. Jadi, dari segi ekonomi sangat merugikan.
4: Sangat merugikan.
5: Yang ketiga, lingkungan. Yaitu hewan banyak yang mati, pohon hilang, air jadi keruh, gambut yang terbakar butuh ratusan tahun untuk kembali ya menjadi lahan yang betul-betul subur gitu. Yang terakhir, yang keempat, hukum. Pelakunya bisa dipenjara dan denda miliaran. Nah, itu. Jadi itu segi daripada namanya yang disebut dengan karhutla. Apa itu karhutla itu. Nah, sekarang kita lihat apa hukumnya dari segi fatwa MUI nomor 30 tahun 2016. Membakar hutan dan lahan dengan sengaja hukumnya haram. Haram ya. Karena memang ini sangat membinasakan ya, sangat merugikan pada khalayak ramai ya. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu menjatuhkan dirimu pada kebinasaan ya. Tuh. Kemudian bagaimana secara hukum Islam yang secara penjelasan lebih lanjutnya, karena dijelaskan di sini bahwa fatwa MUI nomor 30 2016 membakar hutan dan lahan itu dengan sengaja. Ini dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja mungkin masih ada toleransi ya. Kalau dengan sengaja dia bakar hutan ataupun lahan, maka jelas sekali dalam Islam itu hukumnya haram. Karena jelas sangat-sangat banyak kerugiannya tadi.
4: Iya betul. Itu.
5: Nah, jadi kita sekarang ini melihat berbagai cara yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di hutan ya, membuka lahan dengan sembarangan, mungkin untuk ditempati ya, mungkin untuk pembaharuan daripada pohon-pohon sawit misalnya kan. Karena hutan di Riau ini rata-rata lahannya adalah lahan sawit
4: ya. Iya betul.
5: Lahan sawit. Nah, untuk itu mari sama-sama kita cermati juga rawa-rawa yang ada di lahan Riau ini. Karena di bawah itu banyak sekali akar-akar gambut ya. Ya ini yang menyebabkan daripada susahnya kita untuk menanggulangi daripada kebakaran pada lahan tadi. Karena yang api di dalam gambut itu, itulah yang paling besar sekali menghasilkan asap yang sangat luar biasa. Nah, dalam Islam juga ada dikenal istilahnya tabzir ya. Jadi seseorang itu dengan dihukum berat ya, sampai ya bahkan bagi orang yang menzalimi orang banyak, maka tafsirnya tidak begitu mudah ya, tidak begitu gampang, tidak begitu ringan ya, karena tafsir ini sangat berat sekali bagi dalam Islam itu. Maka kita selaku umat Islam mesti patuh dengan apa yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI, bahwa kita tidak boleh untuk membakar hutan, membakar lahan, ataupun juga membakar semacam daun-daunan yang ada di sekitar rumah kita. Karena itu juga menghasilkan asap. Ya. Jadi namanya Kota Pekanbaru, asapnya sudah banyak dari ribuan, bahkan ratusan ribu mobil atau kendaraan. Ditambah lagi asap pembakaran hutan kiriman dari mungkin daerah Perlawan, daerah Sia atau daerah Bengkalis ya, daerah Kampar, maka ini yang membuat kita sangat terganggu sekali, sangat terganggu. Nah mungkin itu saja sebagai pengantar kita, nanti kita jelaskan lagi secara terperinci apa akibat yang diderita bagi para dampak daripada kutra, dan juga apa saja hukuman-hukuman yang pantas bagi orang yang melakukan karhutla itu sendiri.
4: Baik, terima kasih Ustaz ya. Untuk kita pembukaannya ya, dan betul. Memang karhutla ini luar biasa sekali seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya. Dampaknya itu bahkan terkena juga kepada orang-orang yang tidak bersalah sama sekali ya. Ustaz ya. Tidak tahu menahu tentang pembukaan lahan, kemudian betul. Tidak tahu menahu tentang pembakaran dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba kena ISPA, infeksi saluran pernapasan karena kesalahan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ya Ustaz ya. Karena kita topik kita adalah bagaimana Islam memandang karhutla ini, perspektif Islam Ustaz. Kalau dalam Al-Quran, apakah ada larangan yang membuat kerusakan di muka bumi? Nah, salah satunya karhutla ini ya Ustaz ya.
5: Ya, betul.
4: Dan bagaimana ayat dari Al-Quran ini bisa kita kaitkan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan Ustaz?
5: Ya, ini dalam surat Al-A'raf ayat 57 jelaskan ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya ya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Jadi bumi ini sudah diatur oleh Allah dengan baik ya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ini ya, jelas sekali Allah melarang. Wala tufsidu fil ardh. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi ini jelas nih, ayat ini jelas melarang. Perintah Allah jangan berbuat kerusakan. Kenapa? Bumi ini sudah diatur oleh Allah. Ya, sudah diatur oleh Allah, dan jangan sembarangan untuk eksploitasinya.
4: Iya betul.
5: Kemudian membinasakan tumbuh-tumbuhan ya dengan cara membakar dan sebagainya. Karena itu sudah Allah pelihara. Jadi tentu saja ada solusi-solusi yang lebih baik daripada itu gitu kan. Kalau kita membuka lahan ya tentu saja ya ada mungkin alat-alat yang digunakan. Tentu saja risikonya memang mahal.
4: Nah, itu dia. Pasti. Itu dia.
5: Pasti mahal. Ya, manusia kan konotasinya
6: ekonominya begini, dengan modal sekecil-kecilnya
4: tapi untung sebesar-besarnya.
6: Nah ini yang seperti ini kan tidak pernah dari Rasulullah ajarkan.
4: Iya betul.
6: Rasulullah itu kalau berjualan berdagang ya, harga modalnya disebutkan. Berapa Rasulullah membeli dengan harga modalnya pokoknya. Misalnya harga ini misalnya harganya 300 rupiah gitu ya. SMS ini misalnya kan. Nah ini harganya 300 rupiah. Nah, belilah dagangan saya ini supaya dapat saya untung sedikit. Nah terserah orang mau beli berapa. Jadi Rasulullah sudah sampaikan modalnya segini. Makanya ketika Rasulullah berdagang, untungnya besar sekali. Kenapa? Rasulullah terbuka berapa dagangannya, berapa modalnya yang asli. Jujur dia sebutkan berapa dia membeli dengan harga modal pokoknya. Sehingga orang senang. Loh murah sekali. Kenapa dia membeli dengan harga modalnya. Kemudian dia cuma minta lebihkan sedikit. Terserah berapa keuntungan yang bisa saya terima. Nah kira-kira ada gak orang seperti itu? Yang ada gimana? Orang berjualan misalnya harganya belinya 500. Dijual 1000 kan? Dipatok langsung. Berarti untungnya sama dengan harga pokoknya. Ya. Harganya cuma SMS gelas ini cuma 500 rupiah misalnya. Ini aslinya ya. Dibuatnya harga patokan 1000 atau 1500. Orang terpaksa beli.
4: Ya betul.
6: Ya kan? Terpaksa beli. Kenapa orang haus? Terpaksa beli juga. Tapi pernah enggak kita melihat ada orang ini harga pokoknya sekian. Buatlah sedikit keuntungan bagi saya. Terserah. Belilah berapa. Nah, itu kan tidak ada. Nah, jadi itu. Karena ingin keuntungan yang lebih besar dengan modal yang sangat ringan, maka manusia tidak lagi menggunakan akal yang sehat. Padahal manusia itu sudah jelaskan diri Allah kelebihan akal. Ya, kelebihan betul. Akal daripada hewan, ya hewan tidak ada punya akal, ya. Jadi manusia itu punya akal yang dilebihkan daripada hewan. Betul. Maka seharusnya manusia itu menggunakan akalnya. Nah, itu. Jadi itu.
4: Kita lanjutkan kembali Ustaz mengenai kepentingan ekonomi. Karena memang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, pelaku-pelaku usaha ini cenderung mengambil jalan pintas supaya tidak mengeluarkan modal yang begitu besar, ya Ustaz ya. Jadi membuka lahan perkebunan itu dengan cara simple, sederhana, yaitu dibakar saja tanpa memikirkan dampak dari yang mereka lakukan gitu Ustaz. Nah itu ada beberapa, tapi mungkin ada juga lahan yang terbakar karena alam,
6: Ustaz ya. Misalnya mungkin karena gunung meletus ya.
4: Iya betul. Jadi, betul.
6: Atau karena petir.
4: Atau karena petir gitu ya. Dan kebetulan cuaca lagi kemarau. Lagi kemarau ya. Apinya jadi gampang menyebar ya Ustaz ya.
6: Itu betul.
4: Nah tapi
6: itu kan hanya sekian persen.
4: Sekian persen Ustaz. Tapi kalau lebih besarnya sih tidak tahu kenapa kita justru melihatnya itu sebenarnya sengaja dibakar ya Ustaz ya. Nah kita lanjutkan kembali Ustaz.
6: Insya Allah.
4: Padahal kan ini untuk kepentingan ekonomi ya. Mungkin ada pelaku usaha juga berpikir lah ini kan untuk kepentingan umat juga gitu kan. Kalau misalnya kita buka lahannya nanti yang dapat keuntungan juga seluruhnya secara bersamaan. Itu seperti apa Ustaz?
6: Ya, kita membuka lahan untuk daripada penyediaan rumah ya atau tempat tinggal bagi warga atau rakyat ya. Nah, kita juga harus berpikir membuka lahan dengan membakar efeknya akan seperti apa. Ini membahayakan orang yang lebih besar atau hanya segelintir orang. Nah, jangan kita membuka sesuatu lahan dengan cara membakar karena lahannya itu juga lahan gambut ya dan sebagainya. Nah, langkah baik membuka lahan itu dengan menggunakan ya terus terang saja dengan menggunakan ekskavator ya, alat berat ya. Kenapa? Keuntungan untuk membuka lahan dan juga membuat perumahan itu tidak sedikit yang nantinya akan diterima oleh developer ya. Ya. Atau perusahaan-perusahaan seperti yang memiliki sawit ya. Ini kadang-kadang kan ada oknum-oknum perusahaan yang ingin lebih efisien ya dari segi biaya yang keluar disuruh orang dibayar orang untuk membakar lahan sawit. Nah, padahal sawit itu sudah tidak lagi berbuah misalnya. Itu puluhan ribu hektar ya. Kalau pakai alat berat membongkarnya tentu mahal ya.
4: Iya betul.
6: Jadi disuruh orang lain oknum ya dikasih uang dibayar kemudian orang itu nanti membakar itu lahan tadi. Nanti menghilang. Nah, ada yang nakal seperti itu.
4: Banyak.
6: Ya banyak sekali. Karena manusia ini kan tidak semuanya yang.
4: Ya betul.
6: Ya sulit sekali menjadi manusia yang jujur.
4: Peduli
6: ya.
4: Sama manusia lain juga ya.
6: Manusia
4: Ustaz,
6: yang
4: ya.
6: Jujur, peduli dan memikirkan kemaslahatan daripada orang banyak. Padahal jelas di sini la diroro wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, jadi apakah anak-anaknya tidak merasakan asap?
4: Itulah,
6: ya kan?
4: Betul.
6: Dirinya apa tidak merasakan kerugian ketika dia membuka lahan dengan membakar, lalu asapnya tadi sangat kuat, sangat banyak karena gambut di bawahnya yang terbakar, lalu dia pasti terganggu. Nah, ini kan membahayakan diri sendiri
4: dan membahayakan orang lain ya.
6: Nah, satu orang bakar 2 hektar lahan diri, akibatnya apa? Ribuan orang di Pekanbaru sesak nafas. Anak-anak MDA tidak bisa sekolah. Ya kan? Kemudian penerbangan jadi batal. Nah, kemudian apalagi orang-orang pada malas keluar rumah karena takut. Dan apalagi ada orang gejala sesak nafas kan?
4: Iya, betul,
6: tambah
4: betul,
6: lagi dengan gejala itu ada riwayat itu ya riwayat sesak nafas. Dengan ada ispa bisa menyebabkan kematian.
4: Iya betul.
6: Nah, menyebabkan kematian. Nah, ini sangat merugikan. Nah, nanti lihat Allah tidak akan sia-sia dengan itu. Apapun yang dibuat oleh manusia, apapun, tetap dia pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu. Kenapa manusia itu adalah penjaga bumi, khalifah. Jadi manusia itu kan sudah jelas jadi khalifah. Dipercayakan oleh Allah. Pemimpin di muka bumi ini, tapi kok pemimpin malah merusak ya? Ini kan aneh ya. Nah, dulunya dunia ini, bumi ini dihuni oleh para jin, para jin. Tapi mereka bertumpah darah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Jadi para malaikat itu dah tahu dulunya. Bumi ini dihuni oleh makhluk jin. Lalu mereka berbuat kerusakan, saling bertumpah darah, membuat kekacauan. Nah, kenapa engkau ya Allah engkau ciptakan lagi manusia sebagai khalifah, sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami dan makhluk yang senantiasa bersyukur bertasbih padamu. Kenapa engkau ya Allah ciptakan lagi makhluk yang lain untuk jadi khalifah? Nah, itu kan. Jadi qala inni a'lamu la a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang
4: kamu ketahui.
6: Nah, berarti apa? Manusia ini kan diberi, kalau jin kan ya dia memang diciptakan dari api yang selalu panas ya, bertumpah darah tak bisa di apa. Maka yang bertugas mendamaikan waktu itu jin-jin di bumi ini adalah Azazil namanya. Azazil itulah yang berganti nama menjadi iblis. Azazil itulah yang panglimanya jin itu. Berhasil mendamaikan dunia ini, bumi ini. Semua jinnya itu sudah ditumpas ya, damai. Lalu dia diangkat oleh Allah untuk menjaga surga. Jadi Azazil namanya. Jadi bukan malaikat Ridwan yang pertama yang menjaga surga itu. Allah angkat Azazil ini, panglima jin, karena dia sudah berjasa untuk menumpas daripada para jin yang berkerusakan di bumi. Dia menjaga surga pertama kali, tapi karena diciptakan oleh Allah sebuah seorang manusia, ya sebuah makhluk ya, nama manusia, namanya Adam, lalu diciptakan Allah tersujud padanya, Azazil tidak mau, maka berganti nama menjadi iblis. Itulah ceritanya.
4: Berubah dia jadi pembangkang dari ya, panglima. Pembangkang.
6: Jadi iblis artinya pembangkang, ya sombong pembangkang.
4: Waduh.
6: Insyaallah.
4: Baik, nah. Ustaz, kita akan lanjutkan kembali untuk Cetuan dan Puan. Kita undang Cetuan dan Puan bergabung hari ini dalam obrolan Karhutlah dalam perspektif hukum Islam. Jadi silahkan untuk yang ingin bertanya kemudian atau menyampaikan sesuatu, boleh bergabung bersama kita di 23606 atau 0811-760-959. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: The Pancasila, the five guiding principles of our national life.
2: Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini tercermin dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mengajak seluruh masyarakat untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan demi kepentingan bersama. Menurut Soekarno, semangat gotong royong merupakan inti dari kehidupan bangsa Indonesia. Hingga kini, nilai tersebut masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.
1: Believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Propat FM, suara budaya Riau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini. Dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
6: Cetuan dan Puan, kita lanjutkan kembali obrolan religi kita hari ini. Karhutlah dalam perspektif hukum Islam. Masih bersama Ustadz Budi Hidayat, Cetuan dan Puan. Ada banyak sekali sesuatu yang tidak maslahat lah yang disebabkan oleh karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan, apalagi yang disengaja dibuka karena kepentingan ekonomi ya Ustadz Negara kita ini bukan negara kapitalis, jadi tolong. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz mengenai karhutlah ini. Ternyata memang dulu ada panjang sejarahnya mengenai firman Allah yang turun, janganlah manusia berbuat kerusakan di muka bumi ya Ustaz ya. Itu justru sejarahnya
7: setelah,
6: dari iblis setelah ya.
7: Setelah mengadakan perbaikan. Itu. Dia sudah ada contoh dahulunya ya kan, oleh para jin yang menghuni pertama bumi.
6: Ternyata dirusak juga.
7: Sedangkan Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi untuk menentramkan bumi. Ternyata kalau ada oknum-oknum yang tidak menyangka, maka itu sudah jelas lari daripada tujuan daripada khalifah di muka bumi ini.
6: Aduh, golongan sebelah tuh kayaknya tuh Ustaz.
7: Berarti masih golongan yang
6: sebelumnya.
7: Ya, sebelumnya. Masih sama yang sebelumnya. Itu golongan para pelumpan darah.
6: Ya. Oke. Baik, lanjut kembali Ustaz. Sebetulnya apa yang patut diganjarkan kepada pelaku pengrusakan hutan ini Ustaz?
7: Ya, saya setuju dengan hukuman yang berat bagi orang yang karhutlah, yang sengaja ya, yang sengaja. Nah, yang pertama, di dunia itu namanya takzir ya. Pemerintah wajib menghukum pelaku karhutlah dengan tegas. Bisa dengan denda yang sangat tinggi, penjara yang sangat lama, atau sita lahan. Jadi lahan itu disita. Ya, saya setuju sekali. Sesuai dengan aturan negara, dan ini kan untuk gunanya kan untuk memberikan efek jera. Jadi kalau dia bakar lahannya sendiri, ya disita lahannya itu. Mengapa dia kan gitu? Jadi ada juga nanti orang lain akan berpikir dua kali, tiga kali untuk membakar lahan.
6: Iya betul.
7: Takut lahan saya nanti akan diambil. Nah, itu saya setuju sekali. Jadi ada takzir namanya. Jadi pemerintah wajib membuat efek jera bagi si pelaku. Apakah disita lahannya, penjara yang sangat lama, atau denda yang sangat tinggi? Ya, itu pertama. Yang kedua, ganti rugi. Nah, pelaku wajib ganti rugi pada masyarakat.
6: Setuju.
7: Ya, setuju sekali. Nah, sangat setuju. Kenapa? Banyak sekali yang merasakan akibatnya dengan ispa ini.
6: Betul.
7: Ya, belum kita,
6: lagi berobat ya Ustaz. Ya,
7: kita pun juga susah keluar rumah. Betul. Tidak bisa kemana-mana gitu kan. Kemudian tidak bisa bekerja dengan maksimal. Suara pun habis, batuk-batuk, sakit di dada. Ya, itulah. Nah, maka yang orang yang berbuat sengaja karhutlah ini ya wajibnya
6: dituntut ganti rugi Ustaz.
7: Ganti rugi.
6: Ya. Ayo kita ke sana.
7: Iya, yuk kita demo. kita tuntut ya. Yang ketiga, ini yang ketiga di akhirat.
6: Betul.
7: Ah, ini yang lebih besar ya. Mendapatkan dosa besar. Jadi salah satu dosa besar. Ya, dari sekian banyak 73 dosa besar termasuklah karhutlah ini salah satunya. Kenapa? Dia menzalimi orang banyak. Ya, dia menzalimi orang banyak. Nah, karena itu dia telah membunuh makhluk hidup seperti pohon. Pohon itu kan juga punya
6: makhluk hidup.
7: Punya hak hidup kan, pohon. Bahkan pohon itu bisa menahan air supaya tidak terjadi erosi.
6: Iya, betul.
7: Ya, terjadi banjir bandang.
6: Banjir getar.
7: Ya, banjir bandang kan. Ya. Kenapa orang buka lahan ya dengan menebang secara liar atau membakar secara brutal, ya kan? Ya karena ini ingin keuntungan pribadinya. Sehingga apa yang terjadi setelah itu terjadi banjir bandang, tak dipikirkan. Orang banyak meninggal dunia. Padahal pohon itu punya hak untuk hidup. Karena pohon adalah makhluk hidup.
6: Iya betul.
7: Tidak kita saja yang berhak hidup di dunia ini. Ya. Tumbuh-tumbuhan, pohon juga punya hak. Makanya itu mesti dipelihara. Jadi kemudian juga berbagai banyak hewan yang komunitasnya, tempat habitatnya itu juga terganggu. Seperti ular sarangnya, ya tentu mati ya.
6: Iya betul.
7: Sarangnya dibakar gitu kan. Di bawah-bawah itu kan ada sarang ular. Di lahan-lahan gambut itu ada sarang-sarang tikus. Apa binatang-binatang yang berhak itu hidup ya. Dan itu kan merupakan membawa manfaat juga bagi alam ini. Ternyata itu dibakar. Jadi kan membunuh hewan. Ada. Dan juga menyakiti, jelas menyakiti manusia. Wah, sakit hati namanya.
6: Betul Ustaz. Ya.
7: Itu. Nah, mungkin kita sabar-sabar gitu. Oh, sabar. Dari situ sabarnya. Kita mesti berikan dorongan kepada pemerintah untuk diberikan hukuman yang setimpal lah.
6: Iya, betul.
7: Bagi yang karhutlah ini. Ya.
6: Baik. Wah, ya sih. Sakit hati, sakit jelas ya. Tapi sayang sekali pelaku besarnya itu tuh tidak ketahuan Ustaz. Justru malahan yang dijeblos ke hukum itu tuh malah orang-orang yang sepertinya ada betul kah ini yang membakar gitu atau siapa yang menyuruh kita tak tahu Ustaz.
7: Ya, jadi kita jadinya pikiran kita negatif ya.
6: Betul Ustaz.
7: Hukumnya tumpul ke bawah.
6: Tumpulnya ke bawah betul. Sementara ke atas tidak tersentuh.
7: Hukumnya tajamnya ke bawah.
6: Tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas.
7: Ya. Hukum itu lebih tajamnya ke bawah. Ke orang-orang kecil rakyat, tapi tumpulnya ke atas. Bagi orang para pejabat, oknum pejabat ya.
6: Iya betul. Atau pengusaha-pengusaha.
7: Nah, itu hanya diberikan semacam ya, ganti uang.
6: Iya betul.
7: Ya udah lenyap kasusnya.
6: Dan uangnya juga gak ke kita ya Ustadz ya.
7: Uangnya kita juga.
6: Kita juga berobat-berobat sendiri. Ya. Makanan gak laku juga ya rugi ya, sendiri itulah. Gitu ya.
7: Jadi integritas penegakan hukum kita di Indonesia ini masih lemah.
6: Mudah-mudahan ada perbaikan terus menerus ya Ustadz ya.
7: Saya termasuk orang yang vokal untuk masalah ini. Karena saya termasuk orang yang ya mungkin arah-arahnya lebih ke idealis ya.
6: Okay, baik Ustadz.
7: Karena saya lebih cenderung kepada memperjuangkan hak-hak rakyat kita. Jadi kalau ada orang-orang yang membela oknum pejabat apa itu. Nah, saya tidak berada di situ.
6: Okay, baik.
7: Ya, kan kita ini kan hidup nih sementara ya.
6: Iya.
7: Hidup sementara. Ya jangan kita merasakan hidup ini kita nikmati sepuas-puasnya di dunia ini. Ingat alam akhirat sudah menunggu kita. Berbagai cemoohan yang dilontarkan oleh kawan-kawan kepada saya terlalu vokal segala macamnya. Macam-macam lah. Tapi tidak saya tanggapi.
6: Okay.
7: Tetap kita berdakwah, tegakkan kebenaran. Qul haqq walau kana murran. Katakan yang benar. Walaupun itu pahit.
6: Betul.
7: Itu. Ya. Itulah, kita suarakan saja kalau salah. Ya, mudah-mudahan di zaman presiden kita Pak Prabowo ini ya. Sedikit demi sedikit ya hukum itu benar-benarlah ditegakkan.
6: Mudah-mudahan.
7: Dan mudah-mudahan ya, kita tetap optimis.
6: Ya, kita optimis terhadap pemerintahan kita.
7: Kita juga paham ya bagaimana minta kita berjuang ya. Cuma sekelompok orang yang menguasai Indonesia.
6: Okay.
7: Dan terpetik ya, dan terpetik ya.
6: Betul-betul.
7: Ingin mengeruk keuntungan bangsa kita ini.
6: Okay, ya. Baik, kita lanjutkan Ustadz. Nah, karena memang di tengah karhutlah yang sepertinya berulang itu aja setiap tahun ya. Kalau tidak karhutla, pas lagi hujan banjir. Ya bagaimana enggak ya Ustadz ya, hutannya dibakar, airnya enggak ada yang nahan, tenggelamlah itu pelalawan. Yeah. Itu sering sekali itu kalau kalau kebakaran asapnya nyampe ke Pekanbaru, kalau banjir juga tenggelam-tenggelam terus gitu. Betul. Karena hutannya digunduli setiap tahun Ustadz ya. Yeah. Nah, di tengah karhutla yang terus berulang ini Ustadz, apakah sudah saatnya isu lingkungan ini masuk lebih kuat dalam materi khutbah, pengajian atau dakwah Ustadz?
7: Ya, sangat. Sangat penting ini disampaikan melalui khutbah-khutbah Jumat ya, melalui pengajian-pengajian, dan saya juga sudah menyampaikan itu di kelompok-kelompok binaan saya. Ya, kalau sekarang juga saya penyuluh, jadi saya sampaikan juga dalam khutbah-khutbah Jumat, saya sampaikan juga. Dan ini sudah sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi saya menghimbau kepada para dai, para mubalig ya, para orang-orang yang pemerhati lingkungan, ya juga orang-orang yang masih ada rasa empati kepada alam ini ya, masih ada rasa untuk menyayangi makhluk, sesama makhluk ya, ya suarakanlah ini, sampaikanlah ini, ya, supaya kita bisa sama-sama untuk menjaga alam ini, dan kemudian jangan takut kalau memang ada orang yang nampak oleh kita membakar.
6: Nah itu dia Ustaz.
7: Nah itu kita sama-sama tangkap. Sama-sama. Tapi kadang-kadang kita kan enggak, kita berjuang sendiri. Apa sendiri. Yang lain takut enggak mau diajak. Nah, ini yang susah.
6: Itu dia bagaimana Ustaz? Apakah ada tanggung jawab moral untuk orang yang tahu tapi enggak berusaha mencegahnya Ustaz?
7: Pasti. Ada tanggung jawab moral bagi orang yang mengetahui seseorang dengan sengaja membakar hutan dan lahan. Itu juga termasuk dia membiarkan.
6: Nah itu Ustaz.
7: Ya itu termasuk dia membiarkan orang itu sengaja membakar karena takut mungkin rumahnya nanti akan di

0: alam akhirat.
1: Akhirat.
0: Jadi manusia itu kan melalui lima fase ya dia ya.
1: Mm-mm.
0: Pertama ya fase alam ruh sudah kita lalui. Yang kedua fase alam rahim ibu kita masing-masing sudah kita lewati. Yang ketiga fase alam dunia sedang kita jalani. Yang keempat fase alam barzah atau alam kubur akan kita masuki. Yang terakhir yang kelima fase alam akhirat sudah siap menanti.
1: Masya Allah. Ya. Jadi gak usah takut lah ya kalau misalnya memang diancam gitu ya kan. Kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah.
0: Andai pun kita mati karena diteror, diancam, lalu kita dibunuh. Ya, kita terbunuh ya. Mati kita syahid lah.
1: Syahid ya Ustaz.
0: Kenapa? Menegakkan kebenaran. Kita tahu itu salah, lalu kita tidak biarkan orang itu untuk membakar, lalu kita tangkap. Ya, tugas kita karena kita tanggung jawab moral kita harus ada. Untuk apa? Demi kemaslahatan orang banyak.
1: Baik Ustaz, waduh pukul 9:52 ternyata. Allah, sudah hampir 1 jam kita berbicara ternyata Ustaz ya. Terakhir Ustaz, apa pesan konkret yang ingin Ustaz sampaikan kepada masyarakat Riau khususnya ya, agar menyadari bahwa hutan dan lahan itu bukan hanya kita jaga karena takut aturan hukum, tapi juga kita harus sadar bahwa jaga alam itu merupakan bagian dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
0: Untuk semua para pendengar, termasuk saya sendiri juga yang menyampaikan materi ini, mari sama-sama kita tanya diri kita masing-masing ya, untuk apa diri kita diciptakan oleh Allah, selain pada untuk misalnya untuk mengabdi kepada Allah SWT untuk beribadah. Nah, satu di antaranya adalah ada ketakwaan, ada kebaikan. Mesti kita pelihara bumi ini dengan baik. Ya, mesti kita jaga. Dan kita sama-sama berawal dari keluarga kita masing-masing ya, bersama-sama kita untuk mencegah daripada akar hutan lain ini.
1: Ya, betul.
0: Baik itu secara pribadi kah ataupun secara kelompok ataupun secara masyarakat, sama-sama kita menyadarilah diri kita ini, kita butuh orang lain, kita butuh daripada makhluk lain. Nah, tanpa makhluk lain kita tentu saja kehidupan ini terasa akan sangat pincang. Ya. Nah, kita sama-sama membantu karena manusia adalah zoon politikon, makhluk yang sosial yang butuh orang lain. Mari sama-sama kita hindari yang namanya karhutla. Buatlah secara santun pembukaan lahan itu dengan cara ya, silakan bertani membuka lahan dengan menggunakan alat berat ya. Dan itu lebih menyelamatkan daripada membuka lahan dengan membakar. Karena efeknya tidak hanya diri sendiri yang
1: kena ya,
0: bahayanya, tapi juga berakibat pada orang lain yang begitu banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa pada Allah SWT, dan berusaha kita berikhtiar sama-sama untuk bertanggung jawab dalam mencegah daripada karhutla ini semaksimal mungkin.
1: Baik.
0: Insya Allah. Allah akan berikan rahmat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Selama kita peduli terhadap sesama kita, dan Islam juga mengajarkan kita menjadi makhluk sosial ya Ustaz ya. Nah, jadi
0: Allah akan balas.
1: Allah akan balas.
0: Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah,
1: faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah pun kebaikan itu akan dibalas, sebaliknya juga kejahatan pun sebesar biji zarah pun juga akan dibalas ya Ustaz ya.
0: Mantap.
1: Baik, terima kasih untuk Ustaz Budi Hidayat hari ini sudah mampir di program 4 obrolan religi kita hari ini, karhutla dalam perspektif hukum Islam. Dan terima kasih juga untuk Cetuan dan Puan sudah menyimak obrolan religi kita mulai dari pukul 9 hingga sekarang sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan religi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
4: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Mengenal budaya Indonesia, salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa, serta sajian bagi tamu di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat dimakan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Jutun dan Puan, terima kasih sudah bersama dalam rangkaian Tepa Pagi Jelang Tepa Siang bersama Fajri Aidayati. Saatnya pamit undur diri, Jia, karena sudah pukul 10:59 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa sekali lagi, selamat Hari Radio Nasional dan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Jutun dan Puan, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pasogin ni Nawa.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan Puan, berikut kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendras mau menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Dan peristiwa ini berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu, Riau. Dan pada momen ini, Cik Tuan dan Puan, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang yang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Setelah obor disulutkan, Mars RRI berkumandang di Auditorium Abdurrahman Saleh, dan hal ini membuat suasana hikmat dan semakin meneguhkan semangat kebersamaan seluruh insan RRI. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat siang Ci Tuan dan Puan dimanapun Anda berada dan dari manapun dapat Anda mendengarkan siaran kami hari ini. Merupakan hari yang berbahagia saat ini bersama kami RRI Pekanbaru karena hari ini merupakan hari yang istimewa, hari yang spesial karena pada hari ini RRI merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur yang menegaskan peran RRI sebagai media publik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Seperti halnya kami Pro 4 selalu ingin mengedukasi ya kan, kemudian memotivasi para pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Apalagi nih sudah promosi-promosi setiap hari tapi dagangan masih sepi ya kan. Karena banyak sekali pelaku UMKM yang merasa sudah melakukan berbagai cara untuk memasarkan produknya. Sudah buat status tiap hari di WhatsApp, ya kan, mengunggah foto di media sosial, membuat video, memberikan informasi harga, bahkan sesekali memberikan diskon. Tapi setelah melakukan semuanya, pertanyaan muncul, kok pembelinya masih sedikit ya, gitu kan. Dan persoalannya promosi yang dilakukan terus-menerus belum tentu otomatis membuat orang membeli, Cik, Tuan dan Puan. Promosi itu membuat orang mengenal produk, tetapi keputusan membeli dipengaruhi banyak hal lain. Mulai dari kebutuhan, harga, kualitas produk, kepercayaan, pelayanan, kemudahan, dan lain-lainnya ya. Jadi kemudian membeli sampai bagaimana produk tersebut ditawarkan. Kita akan bahas ya, kurang lebih 30 menit ke depan, Cik, Tuan dan Puan ya, bagaimana supaya promosi kita itu tidak sia-sia gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ali Omah adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Omah biasanya 5 sampai 20 orang dengan usia 7 sampai 13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi. Sedangkan pemain yang lainnya, disebut penyuruk, akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, kembali ke teras UMKM katanya. Sudah promosi atau belum? Kadang-kadang kita bingung ya, sudah promosi kok gak laku-laku gitu. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, jangan hanya udah promosi ini kok berlaku gitu, tapi promosi kita udah tepat sasaran atau belum? Nah, misalnya kalau kita sebagai pelaku UMKM menjual makanan untuk pekerja kantoran nih, tapi konten yang dibuat justru untuk menunjukkan kepraktisan produk untuk makan siang atau menjual pakaian anak, tetapi promosi hanya menampilkan foto produk tanpa menjelaskan ukuran, bahan, harga, dan keunggulannya, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, artinya bukan selalu promosinya yang kurang. Bisa jadi pesan yang disampaikan belum menjawab kebutuhan calon pembeli. Jadi hati-hati ya. Jadi promosi itu pastikan sesuai dan tepat sasaran. Kemudian jangan hanya posting produk, Cik Tuan dan Puan. Inilah kesalahan yang sering kali terjadi. Hari ini posting produk, besok posting produk lagi, lusa posting produk lagi. Nah, akhirnya media sosial UMKM hanya menjadi etalase digital tapi tidak memberikan alasan kepada orang untuk membeli. Jadi coba variasikan kontennya. Jadi tidak hanya mengatakan ada produk baru, silakan order. Lucu kan? Tapi bisa dengan menjelaskan produk ini cocok untuk siapa misalnya, masalah apa yang bisa dibantu untuk produk, apa kelebihannya, bagaimana cara menggunakannya, berapa harganya lagi. Kemudian mengapa pelanggan perlu memilih produk kita. Nah ini penting nih ya, harus dijelaskan dan bagaimana pengalaman pembeli sebelumnya, jadi reviewnya gitu. Nah dengan begitu Cik Tuan dan Puan, promosi kita tidak sekedar memberitahu bahwa kita berjualan, tapi juga membantu calon pelanggan itu untuk mengambil keputusannya, Cik Tuan dan Puan.

0: Kok hari ini sepiran? Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari, tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

Masih di teras UMKM, C, Tuan dan Puan, kita masih mengedukasi semua pelaku UMKM ya. Karena capek-capek nih kalau sudah posting, sudah promosi, tapi belum juga gitu. Kok gak laku-laku gitu, kok gak bisa ada yang pembeli gitu, Ci, Tuan dan Puan ya. Nah, di era digital sekarang, Ci, Tuan dan Puan, tampilan memang penting. Tapi foto yang bagus itu tidak otomatis membuat produk laku loh. Jadi calon pembeli itu biasanya membutuhkan informasi yang lebih lengkap. Nah, untuk makanan misalnya nih, jangan hanya foto produknya aja. Berikan informasi mengenai harga, kemudian ukuran atau porsi, pilihan rasa, cara pemesanan, lokasi, serta waktu pelayanannya. Nah, untuk produk fashion, cantumkan ukuran, bahan, warna yang tersedia, dan harganya, Cik Tuan dan Puan. Jadi semakin mudah calon pembeli mendapatkan informasi, maka semakin kecil juga hambatan untuk melakukan pembelian, Cik Tuan dan Puan. Dan periksa kembali harganya dan jangan mengejar semua orang, karena memang setiap produk itu punya apa namanya selera masing-masing lah gitu kan. Jadi sudah beda orang, beda selera, beda pula kebutuhannya kan gitu kan. Jadi harus punya sudut pandang lah. Dan kalau sudah jadi pelanggan, sudah ada pelanggan, berarti kita juga harus bisa mempertahankan gitu, Cik Tuan dan Puan. Nah, kira-kira semoga bisa bermanfaat ya. Dan mulai sekarang jangan hanya bertanya sudah promosi atau belum, tapi tanyakan juga promosi kita sudah tepat atau belum. Itulah yang bisa menjadi langkah kecil untuk membuat usaha kita bukan hanya ramai sesaat, tapi punya pelanggan yang datang kembali.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Baik Cituan Puan, berikut kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memberikan dukungan terhadap keberadaan Radio Republik Indonesia Bengkalis melalui hibah aset yang selama ini digunakan untuk menunjang aktivitas lembaga penyiaran publik tersebut. Dukungan ini menjadi bagian penting bagi RRI Bengkalis yang berada di daerah pesisir dan perbatasan. Kabupaten Bengkalis, Cituan Puan memiliki sejumlah wilayah kepulauan dan kawasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, sehingga keberadaan lembaga penyiaran publik memiliki arti strategis dalam kehidupan masyarakat. Dan Cituan Puan, dukungan ini menjadi kado yang berarti bagi RRI Bengkalis, dan hibah aset ini dapat memberikan ruang yang lebih kuat bagi RRI untuk menjalankan tugasnya sebagai media publik sekaligus terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Cik Tunampuan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru yang mana pada siang hari ini kita sedang menantikan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang tentunya nanti akan disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.
2: Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan untuk kembali menunaikan ibadah sholat Jumat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, di edisi Jumat 11 September 2026 Masjid An-Nur Provinsi Riau, kami informasikan yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Mars Riyadi Hasan LC MSA, dan yang bertindak sebagai imam Ustadz Hadian Sani, dan Qori dan Tahim yaitu Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, juga kami informasikan bahwa yang bertindak sebagai muazim yaitu Ustadz Atan Afrizal MPD dan juga Ustadz Azri SPD. Dan juga yang tadi menyampaikan informasi seputar kas dan juga informasi dari Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Ustadz Muhammad Adin SIP, pemukul beduk yaitu Muhammad Zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau di 11 September 2026 atau 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang mungkin masih dalam perjalanan, agar segera melangkahkan kaki lebih cepat, karena sholat Jumat akan segera dimulai. Dan juga nampak pendengar kaum muslimin dan muslimat, Ustadz yang akan menyampaikan hikmah Jumatnya di Masjid An-Nur Provinsi Riau, khatib sudah berada di sabta depan, yaitu Ustadz Dr. Haji Mas Riyadi Hasan LC MSHA. Dan kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan cuaca di sekitaran Masjid An-Nur Provinsi Riau juga cukup mendukung, sehingga kaum muslimin dan muslimat jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau dapat melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali terlihat para jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau sudah memasuki masjid dan sudah mengisi saf-saf terdepan. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, langsung saja kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Selamat ikuti.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala puji serta syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita, sehingga kita dapat hadir siang ini menunaikan solat Jumat. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, wa barik ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada pakaian yang lebih baik daripada pakaian takwa. Bertakwalah kepada Allah. Tidak ada bekal yang lebih baik untuk kita persiapkan selain daripada bekal takwa. Mudah-mudahan dengan menjaga segala larangan, menghindari segala larangan Allah, dan melaksanakan setiap perintahnya, Allah muliakan kita. Sebagaimana ia tegaskan di dalam Al-Quran, orang yang paling mulia di antaramu di sisiku adalah orang yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bila kita ingin hidup kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ada lima hal, ada enam hal yang harus kita miliki. Pertama, pahamilah bahwa hidup ini tempatnya ujian. Menyadari bahwa kehidupan ini adalah ujian akan membentuk persiapan secara batin di dalam diri kita. Dengan demikian, apabila kita bersiap, segala hal yang terjadi di luar dari prediksi kita akan mampu kita terima dengan baik dan kita tidak meresponnya secara berlebihan. Allah sudah takdirkan kehidupan dunia ini memang penuh dengan ujian. Apakah kamu mengira bahwa kalian kalau sudah berkata beriman, wahum la yuftanun, lalu kalian tidak akan diuji lagi? Laqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dari ujian itu akan diketahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya sekedar pura-pura beriman. Memahami bahwa hidup ini adalah ujian akan membentuk mental untuk menghadapi segala hal yang tidak kita inginkan. Dan inilah yang akan mendatangkan kelapangan pada jiwa, rasa tenang pada hati, sebagaimana yang diimpikan oleh setiap orang. Yang kedua, kuatkan keyakinan kita kepada takdir. Meyakini takdir itu artinya meyakini bahwa ada kendali
yang tidak mungkin kita intervensi di dalam kehidupan ini, yang mengatur setiap langkah dan kehidupan kita. Dia mengatur rezeki, dia mengatur karir, dia juga mengatur setiap pekerjaan. Bahkan katanya, tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali semuanya ada di dalam aturannya. Maka meyakini aturan ini pasti akan terjadi pada setiap kita, membuat kita memulangkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya dengan lapang dada. Ada satu hal yang pasti, tidak ada takdir itu yang buruk. Semua takdir itu baik. Yang salah itu hanyalah persepsi kita dalam membaca ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah Allah yang Maha Tahu, yang katanya Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menginginkan agar hambanya mendapatkan sesuatu yang buruk? Tentu tidak. Cuman hamba selalu memiliki ekspektasi yang tinggi dalam kehidupan, yang kadang-kadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Maka oleh karena itu, orang yang paling tenang dan paling mudah di dalam kehidupannya adalah orang yang paling kuat keyakinannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang mesti kita miliki, jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga salat kita, jaga ibadah kita, jaga bacaan Al-Quran, dan jaga semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semua perintah Allah sudah kita jaga, maka hubungan antara kita dengan Allah akan baik. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang selalu mendapatkan solusi hidup, jalan keluar dari problematika yang dihadapi, bukan orang cerdas, bukan pula orang yang memiliki relasi yang banyak, tapi yang selalu Allah berikan jalan keluar itu adalah orang-orang yang selalu menjaga kewajiban dan hubungannya dengan Allah. Tidak ada pemberi solusi yang terbaik dalam kehidupan ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang mampu memberikan bantuan yang lebih sempurna seperti bantuan Allah. Maka karena itu berharaplah kepadanya, mintalah kepadanya. Kalau kita berdoa, berdoalah kepadanya. Wujudkan dalam setiap tindakan kalimat yang selalu kita ucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami meminta dan kepada engkau kami minta tolong. Yang keempat, kelapangan akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mampu berlatih dalam membersihkan hati. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hati itu seperti jendela kaca. Kalau dia bersih, maka kita akan bisa melihat luarnya dalam keadaan terang. Tapi kalau jendela kaca itu kotor, semua yang di luar akan kelihatan kotor. Masalah dan banyak lagi hal yang membuat kita tak sesuai dengan kondisi itu. Maka karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah isyarat, bila engkau ingin memperbaiki hidupmu, mulailah dengan cara memperbaiki hatimu. Karena ada segumpal darah yang selalu berpengaruh dalam diri kita. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ala wa hiya al-qalbu, itulah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bertumpu pada perbaikan zahir. Kalau kita bertumpu pada perbaikan zahir, dia hanya akan memberikan kelapangan sesaat. Karena apa yang kita lihat lapang hari ini, belum tentu lapang besok, belum tentu lapang pada masa yang akan datang. Mulailah dari hati. Jika hati kita sudah bersih, maka pandangan mata akan bersih, pemikiran juga akan bersih, dan jiwa kita juga akan bersih. Inilah sumber kelapangan hidup sejati yang ditanamkan dan diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin Allah melapangkan hidup, bersyukurlah sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, mungkinkah Allah salah di dalam menakar? Padahal Allah yang menciptakan kita hanya dari setetes mani, lalu kemudian berubah menjadi darah, setelah itu berubah menjadi daging, ditiupkannya roh, diaturnya rezeki.
kalau dia yang menciptakan manusia dari setetes mani, lalu kemudian dibentuknya menjadi makhluk yang sempurna, mungkinkah Allah salah di dalam menakar jatah? Tidak ada yang keliru dari keputusan Allah, baik ketika dia memberi banyak maupun ketika dia memberi sedikit. Pandanglah, kenapa orang tua mesti memotong-motong roti untuk anaknya yang masih kecil? Bukankah roti itu enak? Mungkin bisa dikonsumsi anaknya semuanya sekaligus. Tapi kalau besar diberikan, akan memudaratkan. Karena itu dipotong kecil, agar dia bisa memberi manfaat yang lebih baik kepada anak yang masih kecil. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia mesti takar kehidupan kita dengan sesuai dengan kehendaknya? Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bukan seperti kita yang tahu apa yang kita inginkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah yang tak perlu kita ragukan. Kalau kalian banyak bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Yang sedikit itu aku banyakkan. Yang sempit itu aku luaskan. Dan yang kalian khawatirkan aku akan hindarkan. Karena Allah maha kuasa. Allah maha tahu atas segala-galanya. Kemudian yang keenam, yang mesti kita miliki, biasakanlah membantu orang lain. Kadang kita berpikir bahwa jalan hidup yang mudah itu hanya dari perspektif kita sendiri. Tapi Allah tidak demikian. Dia menunggu, kalau engkau bisa memudahkan orang lain, aku akan memberikan kemudahan kepadamu. Kalau engkau menolong orang lain, aku juga akan memberikan pertolongan kepadamu. Cukuplah bagi kita selaku orang beriman yang cinta Rasulullah. Prinsip yang beliau ajarkan, siapa man yassara an mu'sir, orang yang menyenangkan membantu orang yang kesulitan, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Itulah kata-kata Rasulullah. Jika bukan kata-kata beliau yang paling terdengar oleh telinga kita, lalu kata-kata siapa? Tidak ada kata-kata yang keluar dari lidah Nabi, melainkan semuanya adalah wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara sesuai nafsunya, tapi yang diucapkannya adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Banyak orang berpikir dan selalu menimbang, kalau saya berbuat baik, apa yang harus saya dapatkan? Mungkinkah saya dipuji oleh manusia? Jangan pernah mengharap pujian manusia. Pujian manusia itu tidak selamanya stabil. Hari ini dia memuji, besok dia mencela. Hari ini dia memandang, besok dia berpaling. Tapi carilah keridhaan Allah. Allah tetap memuji kita saat kita melakukan yang kecil. Allah tetap menghargai saat kita mengerjakan yang sepele. Lihatlah di dalam Al-Quran bagaimana pernyataannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ. Siapa yang melakukan perbuatan baik, walaupun cuma hanya sebesar biji bunga, sebesar zarah. Zarah itu artinya biji yang ada pada kelopak bunga. Kalau kita menyebut jintan hitam, andai kata cuma sebesar itu, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghargainya. Maka hiduplah dengan aturan Allah, raihlah keridhaannya. Sesungguhnya kelapangan hidup itu ada di dalam jalan yang sudah Allah sediakan untuk kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

هو أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita ikuti jalannya pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Beberapa hal dari khotib yang kami kutip dari Ustadz Dr. Haji Mas Riyadi Hasan LC. Beliau menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kerabat kerja Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya reporter Fadli Umar, juga rekan kami Ilham, Muhammad Ilham, dan juga rekan kami di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, saudara, Cik Tua dan Puan, kembali lagi bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau hari ini, ya. Setelah tadi kita bersama-sama menyimak siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, Cik Tua dan Puan, segera kita akan menuju Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Surabaya yang mengangkat tema tentang radio sarana penyebarluasan informasi budaya yang akan dibawakan oleh Jo Aditya dan Wahyu Binantoro Chan. Dari Sudirman 440, kami ucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing.

beras berkeluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po, Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPR RI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming YouTube, podcast, dan media sosial. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81, ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 ya sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai
3: untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Siap. Jadi hari ini Hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh, tiga. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh, berarti sama ya. Betul. Kurang lebih bener. Ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul.
4: Ya kan.
3: Betul. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oke. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya pemirsa RNet, juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Hendri sugeng siang. Cak Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cak Hendri ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cak Hendri, lah radio itu sebenarnya anjen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh jee siap, atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sih ya.
4: Oh jee monggo monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah
5: ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Ah iya iya iya.
5: Di antara teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu saya. Okay. Bagaimana ini? RRI kapan berwarna? Ya, ya karena radio masuk-masuk berwarna ya. Mm-mm. Tapi ternyata guyonan itu saya ini terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul.
5: Ya, itu, ya. Terus terkait dengan pertanyaan apa mah budaya arek?
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengeng-rengeng itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cak Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Gitu. Oh, oke.
5: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu enggak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih, oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso sebenarnya perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kita lalang buana yang dindi ya. Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan Cak? Pas waktunya sing pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu,
4: Perlu
5: baca, karena gak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
4: Oke. Gitu. Berarti sering ngrungokno ambek musik-musiknya ya, ada gede-gedinge ya, ngaten dia. Oke. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
3: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya
3: jadi. Saya iki radio keempat. Keempat, radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup Ayi. Kagak ngerti dah. Tiga sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek. Pokoknya satu lagi di Danau Toba, jauh.
4: Oh tuh ya.
3: Iya.
4: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
3: Oh, Sumatera ya. Neng di
4: Jambi.
3: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak gitu di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
3: Kalau Ayi sih iya ya, setelah sama di ya. Setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini Pro 4 gitu.
4: Betul sih. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu.
4: Berarti hampir sama ya sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga.
3: Iya, gitu ya. Soalnya
4: tapi
3: kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
3: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
3: di
5: ya,
3: rumah.
5: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
3: Oh iya.
5: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
3: Iya, nah, iya.
5: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
3: Oh,
5: jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
3: Iya,
5: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
3: Tantangan
5: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
3: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
3: Iya, iya. Dan ini
5: imajinasinya.
3: Dan ini fun audio. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri. Fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
5: Oh, gitu. Ya, betul.
3: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua kalangan ya sebenarnya, dari drama radionya bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
3: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
3: Beda.
5: Nonton TV.
3: Iya. Ya,
4: melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Kan imajinasi atau theater of mind-nya.
3: Oh, iya, karena itu
4: yang
3: memang.
4: Berjalan.
3: Iya, karena
5: imajinasi itu yang harus kita jaga.
3: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
3: Iya.
5: Nah, kita kan budaya apa istilahnya budaya layar ya.
3: Betul.
5: Lewat HP, layar TV. Layar komputer, selamatlah budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
3: Betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
3: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
3: Betul.
4: Saya suka dengan kata-kata ini
3: ya. Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
3: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cak Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
3: Wih, mantap.
4: Kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
3: Lebih banyak 8, daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jo dan juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
5: Iya,
4: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
3: Iya.
4: Mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya iki melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cacu?
3: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kalau kolaborasi nih sama Cah Hendri nih bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan. Tinggal pendekatannya, masih, aja. Ya,
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
3: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing. Gitu.
4: Betul.
3: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
4: Dan
5: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nuun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang biasanya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Mendengarkan jadi, buku.
5: Jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya ya, tentang audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu.
4: Iya.
5: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
4: Wah, bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
3: Iya, atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
4: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cah Jo ya, dan juga Cah Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
3: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa nih, Cah Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
3: Oke, nanti di Perompet Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa dari net dan juga pendengar Perompet ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Perompet Jakarta ataupun di Perompet Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perompet dan juga pemirsa dari net di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perompat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Hendri. Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal? Mm-hmm. Apa bagaimana? Apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo,
2: matur sembahyo.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo, Perompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang, Ica, silakan Cak.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya,
1: iya
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Cak Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
4: Cak Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Hendri.
4: Ika mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak genji gitu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau Icat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu, Bang Jojo. Gitu.
2: Siap.
1: Gimana caranya gitu ya?
4: Nah, ini Bang Jojo kan. Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh gak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?

0: Siap.
1: Siap, terima kasih, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya gitu harusnya ya.
1: Iya. Bisa ya, bisa. Dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Ca Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Ca Hendri, budaya arek Ca Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Mm-hmm. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Iya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, ya toh, kon, riko, penoh, ya, ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya nggak ada, jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Oke, okay, ya itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
2: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Cu ya.
1: Ya, tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Tertarik. Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru, yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar, tahu melakukan sesuatu, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya pacarannya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul. Ya.
3: Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik. Gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya guyu-guyu karena dewe itu.
2: Iya.
3: Coba buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh. Ya, tapi kesini-sini makin ada videonya. Tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Bisa.
1: Harus itu, pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu ya. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya, contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya, bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa

0: Karena orang kan tidak mungkin menampakkan sesuatu tanpa tanpa audio gitu loh. Nah, kita sebagai sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
1: Oh, oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo
2: di 0213504510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
1: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Sugeng siang.
3: Halo.
1: Inje sugeng siang.
3: Cak Hendri kah ini?
0: Ya, Hendri.
1: Ada Cak Hendri, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
3: Dengan Cik Guria.
1: Dengan Cik Guria.
3: Di Jakarta.
2: Oke.
3: Halo Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
3: Boyan kami angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patu dan setia. Apa lagunya?
2: Nah, ya itulah.
3: Terpanjang. Saya menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebar luasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun ya kan. Pergi ke pasar membeli pita. Jangan lupa membeli

0: Jember hanya apa namanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Republik Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cegurianya.
1: Untuk media yang inklusif.
2: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
1: Guria.
2: Guria tadi, Theater of Mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Jadi ini era-era yang menurut saya sangat sangat sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
1: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi. Yang dimaksud
2: seperti apa ya?
1: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
2: Ya.
1: Untuk teman-teman netra khususnya.
2: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu lah.
1: Oh iya iya iya.
2: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh.
1: Okay.
2: Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada kita bisa kerjasama dengan apa namanya organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya? Kan mereka sangat butuh ya, sangat apa namanya? Audio oriented gitu loh.
1: Nah,
2: kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia nggak mungkin baca kan buku-buku Braille juga sangat terbatas. Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RRI ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Ju ya.
0: Betul. Apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu.
1: Betul.
0: Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
1: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
0: Sudah gitu menyesuaikan. Ya.
2: Itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
1: RRI sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
0: Berwarna ya, kalau Pro4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro1 orange gitu. Orange. Beda-beda. Betul. Kita Pro2 beda lagi gitu. Cegeria dan juga pendengar Pro4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya Pro4 Surabaya dan juga Pro4 Jakarta di Instagram.
1: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
0: di. Ada di situ ya.
1: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
0: Iya, mending follow aja Pro4-nya. Jadi udah kita mentar-mentaran enggak apa-apa.
1: Enggak gitu. Apa-apa.
0: Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cah Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cah Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
1: Oke, silakan Cah Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita hari ini.
2: Ya, statement saya yang pertama saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua tentang penyebaran seni dan budaya ini saya kira

0: juga radio bisa mengambil peran, bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja, selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak Nyadran, Petik Laut, Bersih Desa segala macam, itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin, dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
1: jarang kalender begitu Jawa, ya, harus gitu. Mengikuti kalender
0: ini
1: Jawa.
0: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu loh. Karena radio enggak bisa mengambil peran di situ.
1: Baik, terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caju itu tadi ya.
2: Iya, mudah-mudahan sih
1: bersama Cak Hendri
2: apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tetap di udara.
0: Salam.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Itu rempuan berikut kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Polda Riau menguji penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan, Cituan dan Puan. Hasil awal penggunaan cairan pemadaman yang disalurkan staf logistik Polri dinilai cukup efektif dalam proses pendinginan lahan bekas terbakar. Uji coba ini dilakukan di lahan gambut seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Kecamatan Pangkal Kerinci, Pelalawan. Penggunaan X-Fire ini, Cituan dan Puan, difokuskan untuk membantu pemadaman dan mendinginkan bara yang berpotensi masih tersimpan di bawah permukaan gambut. Karena itu, Cituan dan Puan, uji coba ini tidak hanya untuk melihat kemampuan X-Fire mempercepat proses pemadaman dan pendinginan, tetapi juga memastikan efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan. Setelah pemadaman dilakukan, proses gabungan melanjutkan proses pendinginan dan memastikan tidak ada lagi bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Evaluasi terhadap titik uji X-Fire akan dilakukan dalam 1 hingga 2 hari untuk memastikan efektivitas cairan tersebut pada lapisan gambut. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: ...95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, terima kasih masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru menjadi teman aktivitas dan perjalanan Anda di siang hari ini. Senang sekali, saya Bintang Lili Sartika kembali hadir menemani Anda dalam program Khasanah Budaya. Ruang kita berbincang, mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang tumbuh, hidup, dan diwariskan di tengah masyarakat. Dan Cik Tuan Puan, kalau kita bicara tentang budaya, mungkin kita langsung berpikir tradisi adat gitu ya kan. Tapi sebenarnya budaya itu lebih luas, Cik Tuan Puan. Jadi cara masyarakat bekerja, memenuhi kebutuhan hidup, berhubungan dengan alam, bergotong royong, sampai pengetahuan yang diwariskan dari orang tua kepada anak, semuanya juga itu adalah bagian dari kebudayaan. Dan hari ini kita secara khusus akan membicarakan salah satu kehidupan tradisional masyarakat Melayu Riau yang dekat dengan alam, yaitu beladang. Tradisi beladang, Cik Tuan dan Puan ya. Sederhananya mungkin kita pahami sebagai kegiatan mengolah lahan, bertani, bercocok tanam. Nah, seperti apa kira-kira Cik Tuan dan Puan tradisi beladang ini? Seperti apa sebenarnya tradisi beladang dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau? Mungkin ada cara untuk menentukan lokasi ladangnya atau ada mungkin proses pengolahan lahan? Nah, kita akan membahasnya hari ini bersama Datuk Syaiful Anwar. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Datuk ya?
2: Sehat Kak Bintang.
1: Tapi gak ikut makan kue tadi nih kayaknya. Terima kasih sudah hadir di Khasanah Budaya kembali ya Datuk ya. Dan sebelum kita mengulas lebih jauh tentang tradisi beladang ini, Datuk, mungkin bisa kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu ya Datuk ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan beladang di sini dalam kehidupan masyarakat Riau, Datuk?
2: Oh ya, Berladang ini sebenarnya aktivitas keekonomian orang Melayu yang memang yang diwariskan turun temurun oleh leluhur dulu, nenek moyang dulu kepada orang-orang Melayu. Tradisi ini sebenarnya bukan hanya untuk mencukupkan keperluan kehidupan keseharian, baik dari makanan dan hasil-hasil perkebunan, tetapi ada nilai-nilai yang termaktub di dalam tradisi ini. Tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga ada aspek alam, aspek nilai-nilai kebersamaan, aspek bagaimana menghargai, bagaimana memuliakan, bagaimana merawat dan segala macamnya itu. Itu ada di dalam tradisi beladang ini. Nah, di dalam kehidupan orang Melayu, menentukan tempat beladang saja itu sudah dilakukan dengan berbagai hal yang mereka yakini bahwasanya kawasan itu adalah kawasan yang diperbolehkan untuk berladang. Diperbolehkan itu maksudnya tidak berkenaan dengan hal-hal lain ya, tetapi karena di kawasan Melayu ini ada namanya kawasan ulayat, tanah ulayat. Jadi kalau diperbolehkan berladang di sana, mereka akan berladang di sana. Nah, itu penentuan awal. Kemudian ada penentuan di pertengahan itu bahwasanya kalau orang Melayu menyebutnya menetau kan. Apakah boleh di lahan ini atau tidak, itu dalam konteks tanah yang ada di situ. Nah, biasanya kalau orang Melayu, dia tidak mungkin berladang di atas gambut tuh. Dan itu dipantangkan beladang di atas gambut. Maka mereka akan mencari lahan yang memang cocok untuk ditanami padi dan segala macamnya. Karena gambut memang tak cocok untuk ditanami padi dan segala macam itu. Maka dicek dulu tuh tanahnya. Kalau tanahnya bukan gambut, bolehlah berladang di sana melalui izin dari kawasan tadi, ulayat tadi begitu. Nah, ini aturan yang memang mendasar di dalam tradisi berladang ini. Karena melalui aturan inilah tata kelola ruang terjaga dengan baik di kawasan Melayu. Jadi kalau kita lihat pada hari ini misalnya ada yang kebakaran gambut dan segala macam ya.
1: Betul.
2: Nah, ini dampak sebenarnya meninggalkan atau melupakan aturan yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang itu.
1: Betul.
2: Sehingga orang sembarangan mengolah lahan dan segala macamnya. Sehingga yang kebiasaan kita ya, yang dipersalahkan itu tradisinya. Padahal tradisinya sudah mengatur tidak boleh beladang di atas gambut, harus ditentukan dulu lahannya apakah ini boleh atau tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan atau tidak dan segala macam itu. Jadi apa yang terjadi pada hari ini adalah hal yang di luar ketentuan itu sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi tidak bersangkut paut dengan tradisi itu sendiri. Begitu.
1: Oke. Okay. Baik, Datuk dan saudara Cik Tuan dan Puan ya, dari penjelasan yang disampaikan Datuk Saiful Anwar tadi, kita sudah bisa melihat dan efek dari ketidakteraturan atau efek dari kita melawan aturan yang ada. Nah, hasilnya adalah bukan hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan orang banyak.
2: Betul.
1: Nah, Cik Tuan dan Puan, kira-kiranya mari sama-sama kita pahami ya. Jadi tradisi berladang ini enggak sesederhana yang kita pikirkan, cangkul, lubangi, tanam, nah, seperti itu aja. Ternyata masyarakat Melayu itu dulu memiliki aturan-aturan, maka dulu teratur ya, Datuk.
2: Betul.
1: Ya.
2: Bahkan pengelolaannya sudah ditentukan tadi itu, ada lagi aturan-aturannya nanti.
1: Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Jadi silakan Cik Tuan dan Puan, Anda boleh ikut berpartisipasi, boleh kami silakan di 0761236006 ya. Dan kami juga silakan Anda menyaksikan siaran langsung kami di kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru untuk hari ini, untuk sama-sama ikut bersama-sama kita memahami sebenarnya bagaimana tradisi beladang ini, Cik Tuan dan Puan ya. Baik, Datuk, kalau kita melihat menilik sejarah lah dulu ya, ini bagaimana nih tradisi beladang ini bisa berkembang menjadi bagian nih dari kehidupan masyarakat Melayu Riau, Datuk.
2: Ya, tadi saya jelaskan di awal bahwasanya ini memang upaya daripada masyarakat Melayu untuk mencukupkan apa yang diperlukan, terutama dari sumber makanan dan segala macamnya. Tetapi perlu kita perjelas bahwasanya dia berladang ini bahagian daripada upaya dia. Saya jelaskan begini. Di kawasan peladangan itu biasanya ada beberapa tradisi yang terpaut di sana, sehingga kehidupan berladang ini seakan-akan menjadi bahagian daripada kesukaan atau minat daripada orang Melayu itu sendiri. Contohnya begini, di dalam tradisi berladang itu ada biasanya anak-anak ya, anak-anak biasanya. Saya dulu waktu kecil begitu juga. Ada permainan rakyat nanti yang dilakukan di selah-selah kegiatan berladang itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi anak-anak ya waktu itu. Dan bukan hanya anak-anak sebenarnya, orang-orang tua juga menjadi hal yang menarik bagi mereka melihat anak-anak berlari-larian, bermain dan segala macamnya di hamparan ladang itu. Kalau kami menyebutnya di Banjar, Banjar ladang, karena banyak orang berladang di sana. Nah, itu seakan-akan ada kampung baru di situ dan ada tradisi yang lain yang mengikut di sana. Ada pulang ke kampung namanya.
1: Oh, pulang ke kampung.
2: Setiap pekan itu biasanya hari pasar kita akan pulang ke kampung. Selain membawa hasil-hasil dari ladang itu, kemudian juga kita membeli hal-hal yang diperlukan untuk keseharian menjelang pekan depan pula datang gitu ya. Nah, ini yang paling mengasikkan itu sebenarnya anak-anak pulang ke kampung itu, dan seakan-akan dari kampung yang baru pulang ke kampung yang lama. Mm-hmm. Nah ini semacam kegembiraan tersendiri ketika bertemu kembali dengan orang-orang yang dahulu pernah akrab dengan kita, mm-hmm. misalnya di kampung yeah. yang lama itu. Nah ini nostalgia sebenarnya dalam tradisi Beladang bagi anak-anak.
1: Tapi nostalgia, maaf Datuk, tapi nostalgia yang mungkin di saat ini nggak relevan ini kan Datuk?
2: Betul. Uh-uh. Hari ini memang uh-uh. tidak ada lagi hutan, karena hutan sudah jadi konsesi-konsesi.
1: Iya, iya betul. Uh-uh.
2: Jadi HGU dan segala macam.
1: Iya,
2: kan?
1: Betul.
2: Nah ini yang membuat Beladang hari ini tidak lagi dibahas. Kemarin-kemarin masih dibahas tuh, karena ada kebakaran-kebakaran hutan mm-hmm. dibahas misalnya. Mm-hmm. Ini karena tradisi Beladang dan segala macam. Padahal orang tak ada lagi yang Beladang.
1: Yeah.
2: Nah kalau berkebun ya banyak sekarang yeah, berkebun betul, sawit dan segala macam. Nah sudut pandang yang keliru sebenarnya ketika kita menyalahkan tradisi ini gitu. Mm-hmm. Kalau dahulu mungkin relevan lah ya.
1: Iya, pasti.
2: Tapi kalau hari ini sudah tidak lagi, karena mm-hmm. memang tidak ada lagi yang Beladang. Dan mm-hmm. di kawasan-kawasan Riau ini mungkin ada beberapa kawasan yang masih ada orang Beladang. Dan itu juga tidak begitu masif seperti masa saya kecil-kecil ya, dulu.
1: Betul-betul.
2: Dulu ada Banjar Ladang, ya banyak orang Beladang di sana. Tapi kalau hari ini mungkin ada satu-satu tempat. Dulu Huma namanya, Huma.
1: Iya, iya.
2: Ladang itu Huma. Jadi Huma Ladang itu mungkin hanya ada satu-satu tempat, dan itu kawasannya sangat terbatas.
1: Mm-hmm. Kalau bicara tentang Beladang ini Datuk, kira-kira tradisi Beladang di semua wilayah Riau itu sama enggak Datuk kira-kira?
2: Ya, hampir sama tradisi Beladang itu. Mm-hmm. Saya mulai dari yang tadi mungkin mm-hmm. ya, Kak Bintang. Karena di awal tadi kita jelaskan bahwasanya perlu ada aturan menetapkan yeah. kawasan uh-huh. dan segala macam. Yeah. Kemudian nanti ada tradisi bersama-sama. Nah, kalau di kawasan Tapung itu namanya perhari. Perhari itu membantu menebas di ladang seseorang, nanti orang itu datang.
1: Oh, gantian bertukar gitu ya.
2: Bertukar menebas dalam gitu. Nah, itu diawali dengan merintis dulu, lalu menebas, lalu baru menebang. Tidak boleh menebang dulu baru menebas, karena nanti akan menimpa kayu-kayu yang hidup itu, anak-anak kayu. Ketika dibakar nanti anak kayu itu tidak terbakarlah dia hidup-hidup, namanya menyiksa.
1: Oh,
2: tak
1: jadi
2: boleh menyiksa gitu. Jadi ditebas dulu baru ditebang. Nah, setelah itu didiamkan. Didiamkan beberapa saat, baru ada nanti tradisi namanya melandang.
1: Melandang
2: ya, melandang itu membawa hasil tebasan dan tebangan tadi, tebangan kayu tadi ke tengah, supaya nanti ketika dibakar dia tidak mengenai hutan di sekelilingnya itu. Jadi dibawa ke tengah dulu, itu biasanya sekitar 3 atau 4 depa kan ukuran, supaya nanti tidak terbakar kawasan-kawasan di samping. Begitulah cara orang Melayu supaya tidak menyiksa kayu-kayuan, tanaman dan segala macam. Makanya tadi ada menebas dulu baru nanti dibakar. Jadi membakarnya itu,
1: tapi tetap ada juga membakar ya Datuk
2: ada,
1: ya?
2: Ada membakar. Dan itu biasanya dilakukan tidak pada saat panas tegang. Jadi tidak pada saat kayu-kayuan itu sudah kering betul. Jadi antara kering namanya. Jadi antara kering itu dibakar. Supaya nanti ada kayu-kayu yang tersisa. Ada tradisi lain, maksudnya itu. Ada tradisi lain setelah membakar itu. Tradisinya namanya memerun.
1: Memerun. Iya.
2: Mengambil sisa-sisa bakaran itu, kalau ada kayu-kayu yang masih utuh itu, nanti diambil kemudian dijadikan galang. Galang itu pembatas antara paritas padi itu. Kan ada beragam jenis padi itu yang ditanam.
1: Betul.
2: Nah, setiap ragam jenis padi itu diberi pembatas, namanya galang. Nah, dari hasil kayu tadi, kayu yang tidak terbakar tadi gitu ya. Kalau seandainya orang membakar saat kayu sudah kering, ya habis semua terbakar tuh. Jadi tak ada lagi tradisi memerun, tak ada lagi apa namanya kayu-kayu yang bisa digunakan untuk galang, untuk pembatas dan segala macam itu yang dilakukan oleh orang Melayu itu, sehingga kekhawatiran mereka api membakar hutan di sekelilingnya itu dapat dimitigasi awal karena ada apa namanya melandang dengan mengagak kayu ini keringnya antara kering atau tidak. Kalau sudah kering tidak boleh ya dibakar. Jadi di antara kering itulah orang biasanya membakar itu. Setelah memerun baru nanti meletakkan galang-galang itu, lalu adalah orang menugal dan membenih begitu. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya betapa pentingnya orang Melayu menjaga alam itu, sehingga dia mengusahakan hanya pada tumpuk tempat dia berladang saja. Di luar itu dia tidak boleh kena gitu. Yang diusahakan hanya di ruang itu, dan berpindah-pindah itu ladangnya juga perlu kita jelaskan ya, bahwasanya orang Melayu berpindah-pindah itu siklus sebenarnya, Kak Bintang. Jadi ladang yang baru dibuat ini nanti setelah ditanami padi, selesai ditanami padi ditinggal.
1: Oh, ditinggal. Kalau
2: ditinggal selama 5 atau 7 tahun nanti masuk lagi ke situ tuh.
1: Oh, balik lagi.
2: Balik lagi ke situ.
1: Tapi mereka membuka lahan di tempat yang baru gitu.
2: Iya, kena lahan siklus yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka itu sudah ada kan.
1: Jadi, berarti tanah-tanah itu Datuk, itu milik keluarga, milik sendiri atau seperti
2: ada
1: apa?
2: Ada yang
1: itu?
2: Milik sendiri, ada yang milik komunal itu misalnya tanah ulayat ya, di tanah ulayat ya itu milik komunal. Siapapun yang berladang di sana boleh asal misalnya begini, saya berladang awalnya, nanti setelah saya tidak lagi mengusahakan tanah itu, ada orang yang mau mengusahakan, dia berbicara ke saya itu.
1: Pemilik tanah ulayat ini satu orang atau seperti
2: seluruh
1: apa?
2: Seluruh orang. Jadi bukan satu orang.
1: Kalau kita mau izin, mau apa itu secara gitu?
2: Ya, biasanya ada penguasa ulayat. Penguasa ulayat itu memberikan izin berladang lah di sana.
1: Itu karena tidak ada lagi. Penguasanya ada tuh dalam bentuk pengelola atau sebagai petugas penjaga gitu Datuk, enggak
2: dijaga juga sebenarnya.
1: Tak, ya.
2: Karena sudah ada aturan untuk menjaga itu. Yang menjaga itu aturan-aturan yang dibuat untuk tadi yang saya sebut melindungi alam tadi. Itulah yang sebagai penjaganya itu. Nah, memberi izin itu maksudnya supaya jangan tumpang tindih. Jadi begini, nanti ada si A yang mau berladang di situ, tiba-tiba datang si B. Mau berladang juga di situ. Karena izin tadi sudah ada untuk si A, ya si B tak mau lagi kan berladang di situ, ya cari tempat lain supaya jangan ada perselisihan. Nah, itu yang disebut di dalam kawasan aturan tadi.
1: Itu bagian tanah ulayat tadi
2: tanah
1: ya
2: ulayat
1: Datuk
2: tadi
1: ya.
2: Itu.
1: Nah, kalau dulu Datuk ada aturan juga enggak, ini bukan hanya terkait mengelola tanahnya, tanaman-tanaman harus yang ditanam tuh padi aja atau palawija aja gitu Datuk?
2: Ya, beragam juga, ada yang menanam jagung, ada yang menanam padi begitu ya. Tapi secara umum orang Melayu menanam padi dulu.
1: Padi
2: dulu, nanti setelah padi panen sudah selesai dituai, namanya menuai, menuai padi, baru nanti nanam yang lain-lain gitu. Biasanya ladang itu masih dihuni setahun atau dua tahun. Nanti tinggal pindah ke kalau kami namanya pencahan. Pencahan itu ladang yang lama, yang sudah ditinggal 5 tahun atau 7 tahun, nanti ditebang-tebas lagi. Dibakar lagi supaya humus tanahnya baik begitu ya. Nanti ditinggal, cari tempat yang lain, sudah itu masuk lagi ke situ. Jadi siklusnya situ-situ aja sebenarnya, tidak menghabiskan yang lain. Karena yang lain itu disebut hutan larangan. Hutan larangan ya enggak boleh gitu. Ya, hutan peladangan saja yang boleh ditanami ladang.
1: Berarti ada ketentuannya hutan yang memang khusus untuk berladang gitu ya Datuk.
2: Ada ketentuan.
1: Kalau misalnya nih Datuk kalau mau membuka itu ada gak semacam tradisi kayak kadang-kadang kan tanah apalagi namanya hutan nih Datuk, kata Ya ini ada penunggunya, ada apa gimana? Ada nggak semacam tradisi untuk permisi atau semacam apa gitu zaman dulu?
2: Ya mungkin ada ya, tetapi saya tidak melihat yang semacam itu. Jadi biasa saja misalnya. Karena memang sudah dikhususkan untuk berladang ya. Setelah ada izin ya kita bolehlah berladang di sana kan. Ada tradisi tadi menetau tadi itu ada menentukan ini bagus tanahnya atau tidak, ini boleh tidak ditanami, ini gambut atau tidak. Gitu. Nah itu menentukan ladang kawasan tanah ini boleh untuk dijadikan ladang atau tidak. Nah itu aja. Kalau untuk ada semah dan segala macamnya ya tidak ada gitu.
1: Kalau untuk membuka ladang ini ada nggak semacam kayak musyawarah antara masyarakat atau keluarga gitu Datuk, kalau mau kita mengelola atau membuka lahan itu?
2: Iya, biasanya ya ada kan di kampung-kampung itu biasanya beladang kita tahun ini kira-kira begitu ya. Kalau ada yang ingin beladang tahun itu ya adalah nanti informasi-informasi siapa yang ingin beladang bersama gitu ya di satu banjar di kawasan tertentu. Nah itu biasanya kesepakatannya ya kesepakatan semacam kekeluargaan saja gitu. Tidak di apa nama dirapatkan secara formal dan segala macam, tidak semacam itu.
1: Nah baik, Cik Tuan dan Puan, ternyata semenarik itu ya dari yang kita bayangkan bagaimana tradisi beladang di zaman dahulu itu. Bahkan akan ada lahir permainan-permainan. Jadi silaturahmi, kebersamaan, gotong royong itu sangat-sangat terasa sekali Cik Tuan dan Puan. Kalaulah di zaman sekarang hal-hal seperti itu masih bisa hadir di tengah-tengah kita itu Masya Allah pasti akan luar biasa. Dan lingkungan kita, tanah kita, hutan kita pasti masih akan terjaga. Nah, Cik Tuan dan Puan, seperti yang sama saya sampaikan tadi, silakan untuk Anda yang ingin nanti bergabung berinteraktif silakan di 0761-23606 atau Anda boleh langsung like, share, komen langsung di YouTube kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobur, berpiari dan bertayan, yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama meraba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit jenguk menjenguk, kalau senang jelang menjelang, kalau jauh ingat meningat, kalau dekat tinjau meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sembarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru. Terima kasih saudara Cik Turan Puan, Anda masih bersama kami di program Hasanah Budaya. Kita masih membahas tentang tradisi beladang ya, dan kita masih juga bersama dengan Dato Saiful Anwar dari LAM Provinsi Riau, Cik Turan Puan ya. Silakan Cik Turan Puan, bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761236606, kami sudah buka interaktif kita, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan langsung siaran ini di kanal YouTube Pro 4 RR Pekanbaru. Silakan juga komen, boleh langsung di sana share dan juga jangan lupa di like ya. Baik Datuk, kita kembali ke tradisi beladang kita ini. Ya. Saya ingin tahu nih seperti apa kira-kira pembagian tugas Datuk. Apakah di dalam tradisi beladangnya orang Melayu ini ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, anak-anak atau orang tua seperti itu, atau memang bersama-sama Datuk?
2: Iya. Yang terasa itu pembagian tugasnya itu waktu menebas mungkin ya. Yang laki-laki menebas,
1: ketika membuka lahan,
2: ya, membuka lahan. Mm-hmm. Perempuan yang menyiapkan makanan, mm-hmm. Kemudian menebang juga begitu. Mm-hmm. Kemudian ketika menugal namanya, membuat lubang ya dengan kayu.
1: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Itu namanya menugal.
1: Menugal.
2: Yang dilakukan oleh laki-laki, mm-hmm. sementara di belakangnya ada perempuan membenih.
1: Membenih. Meletak. Oh ya, saya udah bisa membayangkan karena dulu pernah juga di posisi seperti itu gitu.
2: Betul. Jadi yang nampak sekali pembagian tugasnya di situ. Ketika kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain itu tidak bersama-sama begitu ya. Seperti menyiang ya itu dilakukan okay. bersama-sama, membersihkan hama-hama, rumput-rumput dan segala macamnya itu bersama-sama juga. Nah, yang terasa begitu nampak sekali jelas tugasnya itu ya pada kondisi yang tadi saya sebutkan itu.
1: Oke. Okay. Kalau untuk tradisi beladang ini, selain cara-cara membuka lahan bertani, ada nggak nilai-nilai budaya lainnya yang diwariskan orang tua kepada anak-anak dalam kegiatan beladang, Datuk?
2: Ya, betul. Tadi ada saya sebut bermain, masa bermain ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya mewariskan pantang larang sebenarnya. Ada masa di mana anak-anak tidak boleh bermain layang-layang.
1: Nah, okay.
2: Biasanya ketika padi mulai berbunga, mm-hmm. kemudian padi sudah mulai apa namanya tumbuh buahnya, mm-hmm. terbit buahnya. Mm-hmm. Kalau kami terbit buah kan.
1: Terbit buah.
2: Putih padi itu. Jadi itu tak boleh tuh anak-anak bermain layang-layang. Nanti boleh di mainkan layang-layang itu ketika padi mulai menguning, sekaligus untuk mengusir
1: burung-burung
2: dan semacam gitu. Nah, itu biasanya aturan atau pantang larang. Nah, warisan nilai-nilai semacam ini sebenarnya kita bisa lihat ada kearifan di situ tuh. Jadi sekalian mereka bersukaria bermain dan segala macamnya, juga membantu orang tua untuk mengusir burung-burung yang memakan padi itu. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai yang tak terbaca bagi saya ya dulu. Tak terbaca bagi saya karena waktu itu masih kecil. Sekarang baru saya merasakan bahwasanya ada upaya untuk kearifan yang semacam itu. Selain itu, nilai-nilai yang lain misalnya untuk mengetahui jenis-jenis kita sebut tangkal, padahal tangkalnya ini diramu dari bahan-bahan. Misalnya ada dulu ada minyak tanah ya, minyak tanah kemudian dicampur dengan belerang, dicampur dengan belerang dikasih dikasih kain ya, kain. Kemudian diikat di tali, dibentang di sekeliling ladang. Ini untuk mengusir, kalau kami menyebutnya musuh, babi ya, supaya dia tidak bisa masuk.
1: Hama-hama hewan itu.
2: Karena membaui tangkal itu, mencium bau tangkal itu, mereka tidak suka tuh hewan-hewan yang semacam itu. Nah, ini kearifan yang juga saya anggap sesuatu yang luar biasa, karena mencampur belerang dengan minyak tanah itu ternyata bisa mengusir hama. Kita kan belajar dari pengalaman itu.
1: Betul.
2: Kalau sekarang kita tak tahu mungkin cara mengusir hama semacam itu. Tapi ketika kita sudah belajar pada masa lampau itu, pada masa dahulu itu, ya kita tahu ternyata bahan-bahan itu bisa untuk mengusir hama. Juga yang lain misalnya ada aktivitas-aktivitas yang orang tua kita melarang. Jangan bermain pada panas hari atau matahari tegak itu. Karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan bagi mereka, bagi anak-anak begitu ya. Nah, ternyata tujuannya supaya anak-anak berhenti beraktivitas pada masa itu, mandi, kemudian bersiap untuk sholat dan segala macam gitu. Jadi ruang-ruang aktivitas beribadah itu diberikan nilai-nilai di sana, diberikan pantang larang di sana, sehingga anak-anak terbiasa untuk beraktivitas itu. Termasuk misalnya pada petang hari jam-jam 4 lewat atau jam 5 itu anak-anak sudah harus pulang ke rumah. Tidak boleh lagi berkeliaran di ladang begitu ya. Karena memang dia harus mandi, harus aktivitas setelah itu. Jadi nilai-nilai semacam itu yang ada di ladang itu, yang hari ini saya rasakan, oh ya begitu ya cara orang tua dulu, dia membebaskan kita bermain dalam aktivitas yang lain, tapi ada koridor-koridor yang harus dipatuhi, ada aturan-aturan yang harus ditaati dan segala macamnya itu. Jadi aturan-aturan itu, nilai-nilai yang itu terbentuk ketika anak-anak sudah dewasa. Jadi aktivitas di ladang ya biasa aja, memanjat, mengapa dan segala macamnya itu ya biasa aja, dan terlatih juga kan jadinya anak-anak. Jadi selain motoriknya yang terlatih, juga pengetahuan knowledge-nya juga terbina.
1: Banyak sekali ya Datuk ya, ternyata nilai-nilai yang terkandung dari tradisi, bukan hanya sekedar sesederhana saya bilang tadi, sederhana berladang, tanam segitu. Ternyata banyak sekali nilai-nilai yang langsung di secara tidak langsung, secara tidak langsung diberikan kepada yang terlibat lah, kira-kira begitu Datuk. Nah, kalau untuk ini nih, kalau di Jawa kan ada tuh tradisi keberhasilan panen gitu. Kalau di dalam tradisi Melayu ini, keberhasilan panen itu juga punya makna sosial atau spiritual juga enggak untuk masyarakat Melayu, Datuk?
2: Iya, keberhasilan itu biasanya dihitung berapa jumlah benihnya, berapa hasilnya itu, dia biasanya sampai enggak untuk dizakatkan. Jadi ini udah mencapai jokat, kata orang kampung kan. Hitungan sudah sampai ke zakat atau belum, kira-kira begitu. Jadi itu dihitung tuh. Kalau misalnya sudah sampai ke zakat, nah itu keberhasilan yang paling puncak itu. Sehingga nanti ada yang dizakatkan, ada yang diberikan ke fakir miskin, ke anak yatim dan segala macamnya itu. Dan ada juga nanti makan bersama namanya, ulu tahun namanya. Kalau di kampung kami itu ulu tahun, panen pertama itu ulu tahun.
1: Ulu tahun.
2: Iya. Panen yang pertama itu ulu tahun, yang makan bersama gitu ya, menikmati begini rasa padi yang kita tanam, kira-kira.
1: Kalau untuk makan bersama itu kan paling pastinya ada lauknya, ada itu semacam seperti apa Dato? Itu apakah apa namanya gotong royong bersama-sama, atau memang ada dana-dana tertentu gitu Dato?
2: Ya, sama-sama sebenarnya.
1: Sama-sama semua ya?
2: Sama-sama. Kan ulu tahun itu kan panen awal ya. Menuai awal itu namanya ulu tahun. Nah itu nanti dimasak dulu, dijemur. Kalau kami diirit, dipisahkan tangkai dengan bulir padinya, kemudian dijemur, kemudian ditumbuk dalam satu minggu itu ya. Nanti itu dimakan sama-sama. Karena di yang hulu tahun itu disisihkan tuh biasanya. Diletakkan di tempat lain, nanti inilah yang menjadi sumber kenduri itu, beras untuk kenduri sampai jokat tadi itu, sampai ke zakat tadi itu.
1: Berarti kan Datuk, ini kan padi ini berarti milik bersama atau milik seorang? Makanya saya bertanya, apakah itu ada kesepakatan bersama, atau ini saya baru panen nih, saya mau buat acara syukuran nih, apakah seperti itu Datuk?
2: Enggak begitu. Jadi gini, setiap bidang padi, setiap bidang ladang itu punya individu, misalnya satu bidang gitu ya, beberapa hektar, mungkin 1,5 hektar. Nah itu nanti sampai ke hitungan zakatnya itu, padi yang awal dipanen tadi itu yang dijadikan untuk kenduri.
1: Kenduri.
2: Nah kenduri itu biasanya ngajak orang-orang di satu banjar tadi, orang-orang satu ladang
1: yang
2: tadi.
1: Sama-sama menanam padi.
2: Sama-sama menanam padi. Dia juga ngajak kita nanti,
1: ketika
2: makan di rumah dia. Kemudian ngajak alim ulama, ngajak datuk-datuk untuk makan, ngajak kaum kerabat, tetangga dan segala macamnya. Ada kenduri setelah itu. Jadi bersyukur bahwasanya ini panen banyak, melimpah ruah lah hasil.
1: Betul.
2: Sehingga kami sampai berzakat. Jadi berzakatlah mereka dari padi yang dihasilkan.
1: Ini sekarang kondisi sudah berubah nih Datuk.
2: Betul.
1: Iya kan? Gimana nih? Banyak kan sekarang nih pasti nih. Ya mungkin beberapa saya sekarang yang sedang bersama dengan Datuk, mungkin pendengar yang sedang mendengarkan, ini generasi muda nih yang tidak lagi sama sekali mengenal aktivitas berladang secara langsung. Nah, menurut Datuk nih, apa yang paling dikhawatirkan jika pengetahuan tentang berladang ini tidak diwariskan?
2: Ya, pengetahuan berladang kalau sudah tidak diwariskan, saya khawatir yang pertama itu kita tak lagi dapat menghargai alam. Kita tak tahu lagi batas-batasan alam yang boleh dikelola dan batasan-batasan alam yang tidak boleh dikelola. Nah ini pasti tidak akan diwariskan lagi, karena memang tak ada lagi kan kawasan untuk berladang. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai kebersamaan yang tadi Kak Bintang putarkan itu, ada perhari, ada betobo dan segala macam. Betul. Itu ya. Nah itu juga tidak akan terpelihara lagi tuh, karena memang tidak ada lagi bekerja dengan ikhlas di tempat orang, semuanya sudah dihitung dengan uang.
1: Tapi realitanya gitu. Seperti itu Datuk.
2: Iya, realitanya sekarang seperti itu, dihitung dengan uang. Kalau dahulu kan tidak. Kita sehat, jadi orang yang punya ladang itu yang kemarin bekerja di tempat kita, sekarang bekerja di tempat dia. Nah, ketika dia sakit, kurang maksimal kerjanya, kita tak mengumpat itu. Jadi memang kondisi dia sakit gitu ya, kerjanya tak terlalu semangat seperti kita membantu di ladang dia. Nah itu juga bagian dari keikhlasan, bagian daripada kita memahami antar sesama, bagian kita memahami bahwasanya kesehatan ada, sakit juga ada dan segala macamnya itu. Nah artinya kita pembinaan-pembinaan terhadap nilai-nilai kebersamaan yang mm-hmm. semacam itu tentu semakin berkurang. Nah, hari ini kita merasa memang kuat sekali individualitasnya.
1: Iya, betul sekali.
2: Dan kita semuanya mengukur dengan materi dan segala macamnya. Itu yang terjadi. Mm-hmm. Nah, dalam tradisi berladang itu keikhlasan hati paling utama tuh, karena memang keberkahannya di situ. Mm-hmm. Jadi orang-orang yang ikhlas itulah ya orang-orang berladang. Mm-hmm. Nah, saya tambahkan ya, mm-hmm. Pak Bintang, karena di dalam berladang itu biasanya ada, apalagi di rokan misalnya, yeah, begitu, yeah, yeah. Ada satu kawasan, mm-hmm. atau satu galang tadi yang mm-hmm. saya sebut, mm-hmm. itu namanya abuan. Abuan itu, mm-hmm. misalnya abuan itu ditanami padi, mm-hmm. itu khusus padi atau apa namanya, hasilnya itu diperuntukkan bagi anak dari kakak kita atau mm-hmm. anak dari adik kita, jadi okay. dari keponakan kita dan segala macam, mm-hmm. khusus untuk itu tuh. Jadi punya kita yang tadi, punya dia itu, panenlah sendiri,
1: yeah,
2: supaya dia mendapat hasil juga mm-hmm. di tempat kita, mm-hmm. dan itu tradisi yang paling menarik menurut saya ya, mm-hmm. karena memang kita tidak hanya memberi kepada anak dan istri sebagai kewajiban kita, tetapi juga kita bersedekah pada anak kemenakan kita,
1: iya,
2: yang
1: iya,
2: juga harus mendapatkan hasil itu gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, ada abuan di sana.
1: Nah, luar gitu. Biasa. Jadi apa nih dong? Apa yang harus kita lakukan, Datuk? Ini untuk generasi-generasi muda ini supaya ya yang tadi yang kita bilang itu, karena yang banyak generasi muda yang enggak lagi mengenal gitu kan, iya, aktivitas ini.
2: Setidaknya kita generasi muda membaca ulang tradisi-tradisi itu, kemudian menelaah nilai-nilai apa sebenarnya yang terkandung di situ. Setidaknya itu. Kalau kita untuk terlibat langsung melakukan, melaksanakan lagi tradisi berladang, ya tidak mungkin, karena memang tidak ada tempat lagi untuk berladang itu. Setidaknya untuk itu. Nah, mungkin bisa diubah suai dan diadaptasikan nilai-nilai itu ke pekerjaan yang lain, kira-kira okay. begitu ya.
1: Okay.
2: Sehingga dia masih terpelihara juga lah nilai-nilai itu dalam kehidupan orang Melayu itu. Misalnya saling tolong-menolong tadi yang saya sebut itu, mungkin di pekerjaan lain juga bisa dilaksanakan, bisa, yang semacam itu. Mungkin diterapkan nilai-nilainya di tempat lain juga bisa. Tidak hanya dari tradisi berladang saya pikir, tapi dari kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa sebenarnya.
1: Nah, kondisi kita yang lagi sekarang ini juga nih, Datuk, ini kan karhutlah, kebakaran hutan dan betul. Lahan. Ini bagaimana nih cara kita membedakan, kan bukan hanya sekedar pengetahuan nih, atau tradisi berladangnya masyarakat pada zaman dulu nih, dengan praktik pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Zaman sekarang ini seperti apa nih, Datuk?
2: Ya, hari ini memang orang-orang tidak memperhatikan yang tadi saya sebut di awal ya, zalim terhadap tanaman, terhadap tumbuh-tumbuhan dan segala macamnya. Mereka tidak menebang, tidak mengolah dengan cara yang diharuskan itu di dalam tradisi. Tapi mereka ya asal panas dia bakar aja gitu kan. Dan itu yang mereka bakar ya lahan gambut. Itu persoalan. Karena zaman-zaman dahulu itu tak boleh berladang di lahan gambut, itu diharamkan. Karena gambut tidak boleh untuk diolah dan segala macam. Gambut hanya dihususkan untuk menanam-nanam rumbia, menanam sagu dan segala macamnya itu. Jadi tidak boleh dihususkan untuk membuka lahan yang bertanam padi dan segala macamnya. Kalau ditanamlah padi di atas gambut, ya mungkin tak tumbuh juga padi kan, karena memang tak cocok.
1: Betul apanya, sekali, Datuk.
2: Lahan itu. Nah, aktivitas bakar membakar hari ini memang kita pikir itu di luar tradisi berladang sebenarnya. Itu memang dilakukan oleh orang-orang yang memang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan berladang, kemudian mereka juga tidak mengamalkan kegiatan beraktivitas dalam berladang itu. Jadi sengaja mereka bakar untuk menguasai lahan, ada juga yang begitu. Kemudian ada yang sengaja membakar lahan supaya tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk membawa alat-alat ekskavator dan segala macam, ya mungkin begitu ya. Jadi setelah terbakar bisa ditanami langsung dan segala macamnya, mungkin itu ya. Dan banyak juga yang dilakukan oleh oknum-oknum korporasi dan segala macam kan, untuk sengaja dibakar untuk menghemat biaya operasional dan segala macamnya. Ini itu banyak juga yang semacam itu. Nah, yang tidak adilnya itu yang saya sebut tadi dari di awal itu, mereka menyalahkan aktivitas berladang itu aja sebenarnya. Padahal tidak bagian daripada aktivitas berladang yang semacam itu.
1: Baik Datuk, di penghujung nih, tapi sebelum kita tutup, ini ada satu WhatsApp yang masuk Datuk. Dari Haris nih, ini selalu rajin memantau dan mengikuti hasanah budaya nih Datuk.
2: Iya.
1: Dia ada pertanyaan nih, kira-kira bagaimana sarannya nih, saran

0: aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang zaman dahulu. Itu dalam tradisi
1: Beladang.
0: Tidak boleh tidak dan harus dilaksanakan yang semacam itu. Karena itulah upaya orang Melayu supaya hutan tetap terjaga dan lestari di sekelilingnya.
1: Betul sekali, Datuk.
0: Dan dimanfaatkan seperlunya saja. Kan?
1: Iya.
0: Tidak yang sekarang itu ya puluhan hektar, beratus ratus hektar kan yang dibakar.
1: Iya, betul, Datuk.
0: Dan dulu kan upaya orang menebang dahulu itu kan pakai beliung. Paling kuat kita menebang untuk kita usahakan itu 1 hektar atau paling kuat itu. Tak lebih daripada itu. Kalau misalnya 10 orang yang berladang di sana, 10 hektar lah cuman kawasan yang terbuka itu. Kalau sekarang ya ratusan hektar untuk 1 orang gitu ya. Nah, itu kan persoalannya.
1: Iya. Baik, terakhir Datuk, pesan untuk masyarakat Datuk.
0: Iya.
1: Tentang ya.
0: Kalau persoalan hari ini sedapat mungkin janganlah membuat kerja yang menimbulkan pekerjaan baru. Misalnya membakar itu akan menimbulkan pekerjaan baru. Kita sibuk memadamkan dan segala macam kan. Nah, usahakan untuk bekerja itu ya pekerjakanlah hal-hal yang tidak menimbulkan efek atau keburukan bagi orang banyak. Diupayakan supaya kita saling menjaga, kita saling memahami. Karena banyak orang tua-tua yang sedang sakit, banyak bayi-bayi yang baru lahir dan segala macamnya. Kita perlu apa namanya menghayati itu. Kita perlu merasakan hal yang semacam itu supaya kita dapat membatasi aktivitas kita, membatasi pekerjaan-pekerjaan kita yang dapat merugikan orang banyak. Nah, saya pikir jika kita semua dapat merasakan sakit orang lain, maka kita akan berhati-hati dalam berbuat. Nah, saya pikir kita semua sudah melek teknologi ya.
1: Betul.
0: Kita bisa baca dulu, searching dulu, kita pelajari dulu, baru kita lakukan. Nah, sehingga hal-hal yang apa namanya yang menyebabkan dampak yang lebih besar itu dapat dimitigasi lebih awal. Saya pikir itu.
1: Okay. Tentang, baik, baik. Terima kasih Datuk Syaiful Anwar. Semoga kita ya, Cik Tuan Numpuan, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana tradisi beladang, nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada kita. Jadi bukan berladangnya gitu, tapi ada nilai-nilai yang diwariskan kepada kita semuanya, Cik Tuan Numpuan. Mudah-mudahan generasi sekarang tidak hanya menjadi penonton dari budaya sendiri, tapi ikut juga mengenal, memahami dan juga merawatnya, Cik Tuan Numpuan. Saya Bintang Lili Sartika. Terima kasih sudah bersama kami selama kurang lebih 1 jam dalam Khasanah Budaya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Syaiful Anwar yang sudah mengedukasi untuk siang menjelang sore hari ini, Datuk. Baik. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih telah bersama Khasanah Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Citu Rempuan, berikut kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat, di mana Kota Pekanbaru berhasil meraih 4 penghargaan dalam ajang perdana IMTGT Green City Award 2026. Capaian tersebut menjadi pengakuan internasional terhadap upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan konsep Metropolitan Green City. Penghargaan tersebut, Cik Tuan dan Puan, diterima Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar yang hadir mewakili Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dalam acara gala dinner di Hotel JW Marriott Medan. Dalam ajang tersebut, Cik Tuan dan Puan, Pekanbaru meraih sejumlah penghargaan, yakni juara 1 kategori Education for Sustainable Development, juara 2 kategori Urban Biodiversity and Ecosystem Management, serta juara 3 kategori Solid Waste Management. Selain itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga memperoleh Certificate of Recognition untuk kategori Sustainable Transportation and Low Carbon Mobility. Dan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: FM di Tepa Kota.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: You, Dangdut You, kembali hadir lagi untuk menyapa Anda hari ini Jumat 11 September 2026, tepat di hari ulang tahun radio ya, HUT RRI yang ke-81, kira-kira begitu Cik Tuan dan Puan ya. Silakan. Barangkali Anda juga mau mengucapkan selamat ulang tahun atau mau mengirimkan kue-kue spesial ulang tahun. Gak apa-apa, masih gak telat kok. Silakan, masih ditunggu sampai sore. Bintang gitu loh ya kan, harus ada pula kode-kodenya ya. Langsung saja Cik Tuan dan Puan, 0761-23606 untuk interaktif kita di Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati kan Iko Pulo. Dangdut Yuk,
1: Dangdut Pro 4 RI selalu

dangdut-dangdut kita yang terkeren ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dari Jamal Mirdad, ada Cinta Anak Kampung, Cik Tuan dan Puan.

0: Ya baiklah, nggak jadilah kalau kayak gitu. Udah bunyi-bunyi teleponnya juga ya. Langsung saja kita sapa ya di 23606. Dangdut yuk.
1: Dangdut Perompet RI selalu di hati.
0: Oke lah kalau begitu. Masih yang masih sama.
1: Tadi hilang, ya?
0: Nah, terserah lah mau hilang kemana ya kan.
1: Tahu lah tuh. Lagu lah Kak Bintang.
0: Ah, silakan.
1: Lagu apa enaknya Kak Bintang? Apalah Kak Bintang? Sonia aja lah Kak Bintang. Udah dicari.
0: Apa?
1: Sonia dari Yobi Mesti lah Kak Bintang.
0: Oke. Udah.
1: Halo?
0: Ya.
1: Sonia dari Yobi Mesti aja lah mau dicari.
0: Oke.
1: Salam pertama untuk Kak Bintang yang siaran ya. Untuk saya selalu. Untuk kru-kru dari semua RRI lah. Persatu pot, dua dan perempat ya. Selamat hari radio untuk semuanya. Terus untuk Bunda Sosini, salam untuk Bunda Yus ya, tempat jadi nyalaminya. Terus untuk siapa lagi ya, untuk Bang Simpson ya, Bang Deddy Marudi juga, salam untuk semua siapa yang dengar aja lah Kak. Oh ya, untuk Bunda Aini di Pelawang, banyak mendengarkan kita di sore hari ini.
0: Oke.
1: Kita jaga kami, ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Ya teh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Lanjutlah di belakang, silakan dangdut yuk.
2: Perempat selalu di hati Cin. Tadi
0: oke,
2: ngapa
0: Cin.
2: Mati?
0: Listriknya mati. Jadi mana lagi ya kan?
2: Iya ya, kaget loh aku tadi Cin.
0: Tiba-tiba putus kan? Saya juga kaget di sini. Kok puak tiba-tiba gelap gitu kan?
2: Jangan gelap hatinya Cin ya.
0: Kadang-kadang gitu juga, gelap juga hati ini sekarang. Ini agak abu-abu nih hati ini sekarang nih.
2: Nampak kok dari bawah pembawa lagi dari tadi.
0: Ada aja ya kan.
2: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Ma'aci.
2: Semoga sukses dan jaya di udara.
0: Amin, amin.
2: Dan penyiar-penyiarnya tetap sukses juga ya.
0: Iya dong, amin.
2: Banyak duitnya.
0: Makasih doa-doanya kalian semuanya loh Kai. Doa-doa yang enggak pernah lupa gitu kan. Doa ya, terus gitu kan. Semoga langsung dijawab gitu, kenapa ya kan?
2: Din, di situ ada cara?
0: Udah selesai lah, Mak.
2: Enggak ada lagi ya?
0: Udah selesai sayang. Kan hari Jumat, jadi enggak bisa sebelum Jumatan itu tadi udah selesai.
2: Oh, maksudnya ada lagi, biasanya kan sampai malam gitu kan?
0: Nggak ada, say, nggak ada.
2: Tumben dirimu hari Jumat biasanya.
0: Janganlah dibilang tumben-tumben, kami kan kayak gitu orangnya kan. Kami kayak gitu, suka-suka aja, mau di Jumat, mau di apa
2: nggak
0: gitu
2: boleh
0: kan.
2: Boleh lah, suka-suka.
0: Suka-suka yang buat gitu, yang ngatur, suka-suka yang ngatur loh. Bukan kami yang suka-suka gitu kan. Jadi kita tinggal menjalankan tugas tahu.
2: Tunggu dulu. Tadi apa kan tuh? Mau muter lagu itu kan kok gak jadi, langsung ini lagi.
0: Iya udah berderang-dering ya, kasihan aja gitu kan. Aduh, soalnya asar juga udah dekat nih.
2: Iya juga sih.
0: Mm-mm.
2: Cin, aku cariin lagu Evita Mala yang kemarin.
0: Apa? Evi?
2: Ada kamu, rindu ada kamu itu loh.
0: Oh itu tuh, ya deh.
2: Ada kan?
0: Evita Mala, apa kemarin tuh ya?
2: Ada rindu, ada apa?
0: Aku rindu padamu ya, apa sih?
2: Nggak tahu. Aku tahu penyanyinya tapi jujurnya kurang tahu.
0: Kerinduan atau apa ya?
2: Ada rindu.
0: Mau ingat. Ya udahlah, aku cari aja lah dulu nanti liriknya itu kan. Soalnya kita harus cari liriknya dulu kan.
2: Ya,
0: baru dapat judulnya.
2: Cariin ya Cin.
0: Ya siap.
2: Tetap semangat ya.
0: Iyalah.
2: Salamnya buat semua pendengar Perompat aja deh.
0: Mm-mm.
2: Lagunya buat Cinta dan Si Bocil. Sehat.
0: Makasih,
2: selalu.
0: Amin.
2: Tambah cantik, banyak duitnya.
0: Amin.
2: Tidak sombong.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah berapa? 21. Aduh, maaf ya, saya gak mau ngangkat telepon. Bukannya gak mau ngangkat telepon, tapi waktu asar sudah masuk pada pukul 15 lebih 21 menit ya. Kami hadirkan dulu kumandang azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitar.

0: Hot FM, suara budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Kembali lagi di Dangdut Yuk Kita sore ini ya, masih bersama saya Bintang Lilis Artika di sini, Cik Tuan dan Puan yang menyapa Anda. Dan tentunya masih mengajak Anda untuk berdendang bergoyang bersama di Dangdut Yuk. Tadi sudah dua lagu ya, Sonia dan juga Dimanapun Ada Bayanganmu. Di setiap waktuku ada bayangmu. Teng teng teng teng. Gila, di semua waktu ada bayangmu gitu kan. Bener apa enggak? Itu bohong dia tuh. Lanjut. Ya kan Kak Bina, enggak bener itu pasti ya kan. Ah, biar sajalah, namanya juga lagu kan. Nah, yuk intermezzo dikit kan. Lanjut di 23606. Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum Kak Bintang.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Baik.
1: Bahagia lah ya ulang tahun. Kak Bintang, Ibu izin mengucapkan ulang tahun ya Kak Bintang.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Boleh lah, gak mungkin gak boleh.
1: Ya Kak Bintang, selamat ulang tahun tuh RRI yang ke-81 ya Kak Bintang. Semoga jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Dan ucapan Ibu ya, informasinya, inspirasinya dan edukasinya. Semoga dicerna oleh pendengar semua di seluruh Indonesia sampai kemanapun ya Kak Bintang ya.
0: Betul sekali.
1: Dan, iya. Betul sekali kan?
0: Iyalah.
1: Dapat 100
0: lah. 100 ribu lah, enggak usah 100. 100 mah biasa. 100 mah biasa, 1000 aja sekalian.
1: Iya. Iya Kak Bintang, Ibu mengucapkan untuk semua angkasawan angkasawati RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Ibu mengucapkan selamat. Semoga sukses selalu, bahagia selalu dengan aktivitasnya dan bertambah rezekinya juga.
0: Amin.
1: Dan itulah ucapan Ibu ya Kak Bintang ya.
0: Iya Bu Emma, makasih banget.
1: Kita jalan Kak Bintang.
0: Iya Bu Emma, aman itulah. Aman.
1: Iya, terima kasih Kak Bintang.
0: Sama-sama. Iya.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Tetap di udara.
0: Iya, benar.
1: Dan ibunya lagu apa Kak Bintang?
0: Lagu apa?
1: Lagu Adi Balaneri Susan yang Kak Bintang pilihkan tuan.
0: Oh, siap.
1: Assalamualaikum untuk semua yang lagi dengar aja Kak Bintang. Insyaallah selalu bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Adi Rumpai. Dan apa Kak Bintang, Ibu mau balas salam Kak Pina tadi di pesan Ibu tidak dapat masuk. Terima kasih Kak Pina, salam dan doanya untuk Ibu Ima. Insyaallah doa Kak Pina dan salam Kak Pina diterima di jabah oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Dan
0: juga
1: untuk kebahagiaan Kak Pina serta keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga istimewanya untuk Kak Bintang serta keluarga. Insyaallah selalu bahagia
0: amin.
1: Selalu.
0: Makasih, Bu Ima.
1: Kak Bintang lancar aktivitasnya. Dan juga Pania insyaallah sehat selalu,
0: cepat
1: cerdas dan pintar dan yang anak yang pintar dan cerdas Kak Bintang ya.
0: Iya Bu Emma.
1: Amin. Dan insya Allah pulangnya Kak Bintang nanti dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih untuk dalam.
0: Sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bu Emma ya. Meluncur di belakang ada siapa lagi? Silakan langsung di Dangdut Yuk Kita petang hari ini. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk meluncur ke Tasik Labuai.
0: Meluncur ke Tasik Labuai kita dulu ya.
2: Iya.
0: Kalau di sana
2: apa lagunya tuh?
0: Apa maunya?
2: Oh ya, selamat hari apa aja lah ulang tahun RI.
0: Janganlah ulang tahun RI, udah lewat dah Agustus.
2: Oh gitu, ya ulang tahun.
0: Ulang tahun RRI mak, ya Allah.
2: Oh iya. Umbak-umbak tuh lah lupa namanya umbak-umbak.
0: Iya maklum lah ya kan.
2: Iya.
0: Makanya lagunya saya perjelas.
2: Itu, apa lagunya?
0: Apa?
2: Jodoh aja lah dari siapa tuh ya? Kalau enggak hanya kamu aja lah dari Ridho Roma.
0: Ayo yang mana satu jodoh as jodoh.
2: Kalau bisa jodoh lah.
0: Jodoh yang mana nih, jodohnya manis manja.
2: Iya manis manja.
0: Kan Iko Pulo kan harus pula diperjelas.
2: Tahu
0: aja,
2: tahu. Dalamnya pertama-pertamanya buat Bintang. Bina di Perawang. Ocu amin. Atu Ocu Jawa, Pak Buyung, Pak Mandi, Mama Si Kembar, Mama Pami, Ibu Surtini, siapa lagi ya?
0: Siapa Ibu lagi?
2: Oh, buat semuanya aja lah.
0: Oke okay deh.
2: Senangnya aku dengan Bintang aja
0: lah. Baiklah ya, kalau begitu. Iya, salam mesra juga. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bu M, Bu Yus dari Labuai. Yang antri di belakang Bu Yus ada, yang meluncur dari Labuai udah, dari Rumbai udah, Perawang udah, Kampar udah, dari mana lagi meluncur? Mana? Yang dari Panam udah Naldi. Ini suaranya khas gitu ya kan. Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk, berempat selalu di telinga.
0: Eh, di telinga dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan siapa nih?
3: Sama orang Petapahan.
0: Sama orang Petapahan. Wih, orang Petapahan. Lama saya gak bersua di udara dengan orang Petapahan. Siapa ya?
3: Aat.
0: Aat. Aat. Ada kepanjangan ya enggak?
3: Ada.
0: Apa tuh?
3: At Prim Chandra Ekuna Dinata Sastra Eka Putra.
0: Oh, ya Allah, ya Allah. Namanya panjang betul. Keren pula ya. Itu nama KTP. Nama KTP tuh.
3: Kalau nama KTP beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Ya udahlah, biarlah aku mengenalnya dengan nama Aat aja, enggak apa-apa. Bang Aat mau lagu yang mana?
3: Lagunya yang bagusnya?
0: Bagus kayaknya semua.
3: Ada itu lagu dari
0: apa tuh?
3: Lagu
0: apa tuh?
3: Ijo lah, ijo.
0: Ijo itu mah lagu Melayu, Bang.
3: Oh, tak kena masuk dangdut lah itu.
0: Tak lah, beza. Iya. Kita nak berdangdut sekarang nih, ha?
3: Iya, lagu-lagu dangdut, misal lagu Melayu. Nah, kadang-kadang kan? Melayu itu kan hampir-hampir juga dengan dangdut.
0: Tak lah, beza lah. Gendangnya dangdut dengan Melayu udah lain ya kan? Siapa? Dari Mansur S, Imam S Arifin, Hamdan ATT.
3: Hamdan ATT lah, suara dari Hamdan ATT Dola Manda.
0: Kan Iko Pulo, kan harus pula di sini.
3: Iya.
0: Apa lagu dari Hamdan kok?
3: Yang mana aja lah Pak Gusti, yang pernah populer aja lah.
0: Yang pernah populer bekas pacar ada.
3: Boleh. Soalnya kalau kami susu siap Bu Yus ini, bekas pacar itu masih banyak mesti diingat.
0: Ayalah, kita berbekas pacar dulu lah ya. Oke.
3: Iya. Salam boleh.
0: Boleh lah ya.
3: Salam untuk Simpson di Murah Pajar, Bu Emma dan Sekolah Rumbai, untuk Bu Yusi Labuai.
0: Iya.
3: Ibu Aini, Mbak Tuna di Perawang. Terus apa lagi? Itu aja lah dulu. Amin Anggo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, kita meluncur lagi dengan siapa setelah Bang Aat dari Petapahan. Nah, semoga yang sedang dalam perjalanan juga hari ini digeboy-geboy. Janganlah ya kan, payah nanti kalau digeboy-geboy pas lagi jalan. Nah, enak tak? Langsung saja di 0761236066. Nanti jangan bilang aku yang tidak mau ngangkat telepon. Silakan selagi diberikan kesempatan. Kalau tadi sudah ada Cu Amin, ada Kavina dari Perawang, disusul dengan Bu Emma, Bu Yus, ada juga Bang Aat dari Petapahan. Mana warga di Tembilahan gimana gitu ya. Saya suka bilangin Tembilahan gitu. Rupanya orang Tembilahan agak rada-rada susah kayaknya ya. Tapi gak apa-apa lah, dimanfaatin media digitalnya ya kan, RRI Digital. Tinggal hanya ada dalam genggaman sekali ditunjuk ya kan. Sekarang RRI ada di ujung jari katanya gitu. Ois. Baiklah Cik Tudam Puan, kita langsung saja nikmati untuk lagu yang pertama ini. Ada Bahagia Selamanya dari Adibal dan Eri Susan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat, yakni Kabupaten Bengkalis Riau bakal menjadi pusat perhatian dunia kemaritiman mahasiswa Indonesia karena lebih dari 800 peserta dari 64 perguruan tinggi diproyeksikan hadir dalam kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 yang digelar pada tanggal 14 hingga 17 September 2026 di Politeknik Negeri Bengkalis dan Waduk PDAM Bengkalis. KKI 2026 tidak sekedar menjadi ajang adu keterampilan membuat kapal. Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang, mengembangkan, dan menguji teknologi kemaritiman melalui berbagai prototipe kapal inovatif. Sejumlah kategori akan dipertandingkan dalam kontes tersebut, Cik, Tuan dan Puan. Waduk PDAM Bengkalis menjadi salah satu lokasi yang menarik dalam pelaksanaan KKI 2026. Media air ini akan dimanfaatkan untuk menguji performa sejumlah prototipe kapal yang dikembangkan peserta. Pengujian ini sekaligus menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk membuktikan kemampuan teknologi yang mereka rancang. Pelaksanaan KKI 2026 sekaligus menjadi momentum bagi Bengkalis untuk memperkuat citranya sebagai daerah maritim. Kehadiran ajang teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan inovasi mahasiswa, tetapi juga menunjukkan potensi Bengkalis sebagai daerah yang mampu menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
6: Mantap.
7: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ya, baik Citra Puan, balik lagi di Dangdut Yuk Kita untuk petang hari ini ya, edisi Jumat 11 September 2029, 81 tahun Radio Republik Indonesia mengudara. Nah, yang hendak bergabung di Dangdut Yuk, kita sambut kembali dan kita sambit Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk, keempat selalu di hati.
0: Makasih. Waalaikumsalam lah.
1: Selamat ulang tahun buat
0: Ma Aji.
1: Semoga jaya di udara.
0: Amin.
1: Gimana kabar Fani ya?
0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sedikit sedikit nakal lah.
1: Biasa ya.
0: Gak tahu lah ini. Mamanya jadi gimana gitu ya kan?
1: Seorang ibu.
0: Aduh.
1: Gimana lah?
0: Iyalah.
1: Biasalah waktu masih kecil-kecil. Enggak lah.
0: Ya mudah-mudahan lah jalan.
1: Kayak yang dialami sama Mbak Ros waktu kecil-kecil. Ya ada gede enggak. Baik-baiknya.
0: Aduh.
1: Mbak apa? Bisa minta sendiri?
0: Apa?
1: Minta sendiri lagu boleh?
0: Iya. Lagu apa?
1: Selamat ulang tahun dari Esti
0: Tamala. Oke lah kalau begitu.
1: Lagunya khusus buat 9969 ya, walaupun udah terlambat.
0: Cici.
1: Buat Mbak Yani ya, dikirim tampan
0: yeah,
1: ulang tahun, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu Mbak Yani juga Mas Heri ya.
0: Amin.
1: Mas Heri udah nggak nyer lagi ke mana?
0: Masih.
1: Oh masih. Lagi off kali ya.
0: Lagi cut high.
1: Salamnya boleh Mbak Di.
0: Iya boleh dong.
1: Salam sayang kangen khusus untuk yang lagi niat. Jarang kali dengar suaranya.
0: Biarlah Mbak.
1: Kapan sih ke sebelah?
0: Jangan, gak mau sini aja.
1: Iya udah enak sini ya Mbak.
0: Iya udah tenang di sini. Iya. Jangan diganggu gugat.
1: Salamnya buat ini ya, buat Mena Aska, buat Bu Emma di Rumbai, siap
0: iya.
1: Selalu Bu Emma.
0: Amin, saling mendoakan.
1: Mbak Rita, siap selalu ya Mbak Rita. Bunda ini sama Mbak Pina di Perawang. Bu Yus, Bu Srikini, Ocu Amin Ambo. Bu Minar, Mama Kembar, siap selalu. Buat Papa Cinteng juga, Pak Mali. Buat Mama Indah, Arjuna juga, buat Mama Fahmi.
0: Iya.
1: Buat Mbak Bintang, selamat bertugas.
0: Makasih Mbakku, amin.
1: Pulangnya hati-hati, mudah-mudahan
0: iya, sayang. Betul.
1: Iya, juga salam buat Fania, salam.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mbak Rus dari Rumbai. Yuk, meluncur lagi dari mana? Dari sana silakan. Dangdut yuk.
2: Dan untuk perempat selalu di hati.
0: Makasih. Iya siap. Dengan siapa di mana?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke. Kalau dari Kalimantan panggilannya apa nih ya?
2: Ya.
0: Kalau orang Kalimantan panggilannya perempuan ke laki-laki gimana nih?
2: Kalau di RI perempat Samarinda, kalau laki-lakinya itu busu.
0: Busu.
2: Tapi tidak ada kanya.
0: Oh busu gitu ya?
2: Iya kalau perempuannya mbok.
0: Oh, mbok.
2: Tapi
0: jadi
2: kalau saya kan orang Bugis.
0: Oh Bugis.
2: Daeng kalau orang Bugis. Daeng.
0: Oh berarti tinggal di Kaltim orang Bugis.
2: Iya. Orang Bugis.
0: Iyalah saya panggil lah Daeng lah.
2: Jakarta Negara Kalimantan Timur.
0: Iya Daeng, makasih Daeng udah bergabung dengan Perempat Pekanbaru ya Daeng. Enak saya manggilnya. Jadi keluar lagi lebih keluar keberagamannya ya kan Daeng.
2: Iya, kalau saya itu kan orang Bugis dari Sopeng, Sulawesi
0: Selatan.
2: Tapi sudah lama aku di Kutai Kartanegara, puluhan tahun.
0: Udah berapa?
2: Sudah puluhan tahun.
0: Wah, memang. Tapi jauh juga perantauannya ya?
2: Iya, itu dulu dua malam baru tiba
0: perjalanan.
2: Di Samarinda.
0: Oh Allah jauh.
2: Mulai malam Rabu, malam Jumat baru tiba.
0: Baru
2: dulu.
0: Tiba dulu. Sekarang enggak ya? Sekarang udah enak.
2: Kalau sekarang ini tinggal satu malam aja di laut.
0: Di laut. Kalau pakai pesawat sampai
2: kalau
0: pakai transit enggak?
2: Kalau pakai pesawat kalau Bandara Udara Sultan Hasanuddin di Makassar itu di Mandai. Itu enggak sampai satu jam itu.
0: Oh, enggak sampai satu jam
2: kalau
0: ya.
2: Kalau dari Bandara Udara Sam Balikpapan, Sultan Haji Muhammad Sulaiman tinggal Balikpapan, Bandara Udaranya.
0: Tinggal ongkosnya aja yang dimurahkan maunya ya.
2: Iya, kalau tapi kalau ongkosnya, kalau pengalaman saya lihat itu kemenangan saya itu dia berangkat. Mm-hmm. Kalau mau murah 7 hari sebelum berangkat beli memang sudah.
0: Oh, berarti cari-cari apalah ya, apa namanya?
2: Iya, jadi kalau misalnya sudah mau berangkat kan tinggal.
0: Iya.
2: Bisa cari satu orang atau dua orang mau penuh, dia jual mahal tiketnya.
0: Oke, oke, oke. Pantas pengalaman yang kan luar biasa.
2: Kan, hukum ekonomi betul. Banyak permintaan harga naik.
0: Iya, iya.
2: Harga turun.
0: Harga turun, iya.
2: Iya kan?
0: Iya, betul. Apa lagu Daeng?
2: Kalau lagunya anu aja. Apa namanya?
0: Apa? Dari Mansur S?
2: Dari itu Kata Pujangga.
0: Oh, Kata Pujangga?
2: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, oke, oke.
2: Ya. Mm-mm. Ya, menyapa kepada semua teman-teman pendengar dari Pro 4 Pekanbaru dimanapun berada.
0: Iya.
2: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Bintang.
0: Saya sama-sama.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Daeng Abdul Rahim dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, jauh guys. Ya, dangdut yuk.
3: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Makasih.
3: Selamat Hari Radio 81. Semoga radio kita sukses.
0: Amin. Amin.
3: Apa? Sukses di udara ya. Mm-mm. Itu juga semuanya tanpa kecuali.
0: Amin.
3: Lagunya apa? Apa?
0: Lagunya apa Bang Simpson mau apa?
3: Apa ya lagunya?
0: Dari Mansur, dari Mansur, dari dari
3: Mansur lah, Mansur apa? Apa lagi? Mansur apa? Mansur apa?
0: Lagu Mansur.
3: Mansur apa?
0: Mansur S itu ada apa namanya? Indahnya Cinta, Kesunyian Jiwa, Badriah. Apalagi nih?
3: Yang lain yang selain Mansur apa?
0: Selain Mansur ya Imam S Arifin ya.
3: Imam apa Imam?
0: Imam ya, Imam itu adalah.
3: Iya aja lah Bintang salah satu.
0: Potret Kenangan, Bunga.
3: Ah, itulah Potret Kenangan lah.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya buat Bintang, kalau gitu ya, saya selalu murah di sini.
0: Amin, makasih.
3: Panjang umurnya, beliau juga keluarga ya.
0: Iya, makasih.
3: Kalau pulang hati-hati karena cuaca hari ini agak.
0: Iya, mendung-mendung ya kan?
3: Iya, mendung.
0: Biarlah. Daripada kepanas-panasan kita kan?
3: Iya. Udah itu Tengku Ardiansyah, Tanjung Balai Keremon, Tina di Perawang, Atika di Ulu, Tika di Kampar. Siapa tuh yang berturun yang dari Kelantan?
0: Daeng Abdul Abdul Karim ya.
3: Daeng Abdul Karim, saya selalu di Kalimantan ya. Sukses pekerjaannya sana.
0: Udah Abdul Rahim.
3: Amin Bunda ini, dia itu Cubuyung juga ya. Dia itu Pak Diman di Payakumbu, Farida juga, Suryani, Bu Minar, Pak Dianto dan Uraini ya. Bu Ros tadi ya, Bu Ros juga di Rumbai ya. Semua lah tanpa kecuali saya selalu.
0: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih Bu Bintang.
0: Ya, sama-sama.
3: Selamat sore ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Bang Simpson, Simpson. Lanjut ke hal dangdut yuk.
4: Hati-hati.
0: Pasti dengan siapa nih?
4: Apa nih?
0: Suka feedback soalnya. Aduh, dikecilkan dulu volume radionya.
4: Siapa ya kita?
0: Dengan siapa? Jawab aja lah sendiri ya kan. Saya enggak mau tebak tapi salah. Dikecilkan dulu dong nopos. Itu so volumenya. Dikecilkan dulu volumenya, Ibu. Belum lagi. Kalau enggak menjauh dikit. Repot kita jadinya kan. Halo, dengan siapa di mana?
4: Ini Bu Minar.
0: Bu Minar, lari-lari dia.
4: Minar biarin kau.
0: Ya Bu Minar.
4: Lagu dong.
0: Iya dong, yang mana dong?
4: Lagunya apa, Tika?
0: Lagu dangdut.
4: Ya, dangdut. Lagunya lagu apa tuh?
0: Semuanya ada. Siapa? Cici, Cici Paramida, Iis Dahlia, Rita Sugiarto.
4: Cici Paramida lagu apa tuh?
0: Hah?
4: Cici Paramida lagu apa?
0: Cici Paramida lagunya Wulan Merindu, Takdir RT 5, RW 3.
4: Nah, itu aja lah.
0: Oh, itu aja lah. Oke lah.
4: Wulan Merindu.
0: Wulan Merindu ya?
4: Iya.
0: Yeah. Oke, siap, Cai.
4: Salam ya.
0: Yuk.
4: Semoga Tika selalu sehat.
0: Amin. Amin.
4: Semoga dapat uang banyak.
0: Amin.
4: Ibu Sutini, Ibu Rol, Ibu Dharma, Bu Emma, Bu Naini, Bu Yus, Bu Fika, Pak Tonton, Pak D, Pak Mali. Tadi siapa tuh dari Kalimantan?
0: Ada Daeng. Daeng apa tadi namanya nih? Daeng Pak Abdul Daeng. Abdul Rahim.
4: Pak Daeng Abdul Rahim.
0: Iya, bukan Pak, enggak pakai Pak lagi kalau udah panggil Daeng, Daeng aja, Daeng Abdul Rahim.
4: Oh, Daeng Abdul Rahim.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Lagi siapa ya?
0: Siapa lagi? Bu Minar. Udah.
4: Burol.
0: Heeh.
4: Dan semuanya lah,
0: oke, okay, siap. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: lepas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Sudah 10 menit lagi Cik Perempuan ya di Dangdut Yuk edisi hari ini. Saya persembahkan dua lagu terakhir yang akan menutup program Dangdut Yuk sore hari ini Cik Perempuan. Dari saya pilihkan dari mana ini ya? Oh, dari Lesti. Ya, kita harus menampilkan Lesti dan Vildan karena dua penyanyi dangdut ini adalah dua penyanyi favorit saya ya yang sekarang. Kalau dulu Roma Irama sama Elvy Sukaesih, sekarang ada Lesti dan Vildan ya. Lagu persembahan terakhir untuk Dangdut Yuk sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kebersamaannya. Selamat sore.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat dari Sri Kandi Tionghoa Indonesia atau Sriti Provinsi Riau. Kembali menyatukan semangat dan komitmen dalam mendukung pemberdayaan perempuan Tionghoa serta masyarakat secara luas dalam perayaan hari ulang tahun pertamanya di Hotel Furaya pada hari Rabu lalu 9 September 2026. Perayaan yang diisi secara sederhana ini dihadiri langsung oleh Ketua Sriti Riau Suyati Sali, Dewan Pengawas Adri Jaya dan Andri Asali dan Pengurus Sriti Riau. Ketua Sriti Riau Suyati Sali mengatakan, perayaan hari ulang tahun pertama Sriti yang merupakan bagian atau saya perempuan dari organisasi kemasyarakatan Tionghoa di Indonesia menjadi penyuplai semangat untuk terus bergerak aktif dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi. Komitmen ini dibuktikan oleh Sriti Riau melalui kolaborasi strategi dengan berbagai mitra dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian ekonomi para perempuan Tionghoa dan masyarakat luas. Sriti juga menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan organisasi sehingga kehadiran Sriti Riau betul-betul dirasakan anggotanya dan juga masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Cik Tuan dan Puan dilaksanakan juga MOU antara Sriti Riau dengan Hotel Furaya, di mana MOU ini ditandatangani langsung oleh Ketua Sriti Riau, Suyati Sali dan Eksekutif Assistant Manager Hotel Furaya Pekanbaru Iwan Juansah. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Kita sudah masuk ke segmen wisata lokal ya, informasi wisata lokal Citonempuan sambil kita menikmati kembali dendang-dendang lagu Melayu. Nah, untuk hari ini saya ingin memperkenalkan ya. Saya rasa udah kenal tapi diingatkan kembali kayaknya, karena di Pekanbaru sendiri kita punya tempat-tempat wisata lokal yang nyaman untuk dikunjungi, berkumpul bersama keluarga. Jadi enggak terlalu menguras kantong. Salah satunya adalah agrowisata Tenayan Raya, Cik Tu dan Puan ya, agrowisata Tenayan Raya. Nah, agrowisata ini Cik Tu dan Puan merupakan agroedukasi pertama dan terbaik di Pekanbaru sejak tahun 2014. Dan Taman agrowisata ini adanya di Jalan Kadiran Kulim, Kecamatan Tenayan Raya. Jadi ini bisa menjadi, wah ini udah akhir pekan ya. Nah, yang tidak perlu, kita tinggal masak di rumah, makan di sana gitu. Tempatnya enak, Cik Tuan Puan. Saya sudah pernah ke sana. Jadi saya sudah bisa juga turut mempromosikan, iya kan? Jadi di sini ada pemandangan hijau, sekarang malah makin diperindah lagi nih. Dan berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif ini juga bisa menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kita ya. Taman ini berlokasi sekitar 10 km dari pusat kota Pekanbaru dan dapat ditempuh dengan waktu 15 sampai 20 menit ya. Dan jalan menuju taman ini juga sangat mudah diakses dengan kendaraan pribadi, Cik Tuan Puan. Jadi awalnya taman ini merupakan lahan kosong yang memiliki luas sekitar 5 hektar. Nah, melalui inisiatif pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat sekitar, lahan kosong ini disulap menjadi taman agrowisata edukatif. Jadi taman agrowisata ini hadir sebagai ruang terbuka yang menggabungkan rekreasi, edukasi, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi ada kebun sayur, kebun buah, kolam edukasi ikan, sampai area pembibitan yang tertata rapi, Cik Tuan dan Puan. Semuanya dirancang untuk mendekatkan masyarakat pada praktik pertanian berkelanjutan. Dan kegiatan lainnya yang bisa dilakukan yaitu memberikan makanan hewan ternak, memanah rumah hobbit, dan bahkan terdapat kolam renang untuk anak kecil. Jadi konsep inilah yang kemudian menjadikan agrowisata Tenayan Raya sebagai destinasi edu wisata yang mulai banyak diminati sekolah, komunitas pencinta lingkungan, hingga pengunjung keluarga. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengunjungi Taman Agrowisata Tenayan Raya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, Agrowisata Tenayan Raya ya, dengan konsep ekowisata yang kuat, keterlibatan masyarakat serta daya tarik edukatif yang semakin diminati, maka Taman Agrowisata Tenayan Raya layak untuk menjadi tempat kita singgah sejenak, menghilangkan penat ya, membawa keluarga, anak-anak, apalagi cocok karena menjadi ruang hijau, ruang belajar dan ruang inspirasi bagi siapa saja yang ingin merasakan pengalaman wisata yang bermakna, murah ya, terjangkau dan tidak jauh, jadi hanya di Kota Pekanbaru saja, Cik Tuan Puan. Jadi masukkan dalam list perjalanan wisata Anda di Kota Pekanbaru, yaitu Rumah Hobbit ya, yaitu Agrowisata Tenayan Raya. Demikian informasi wisata lokal kita hari ini, Cik Tua dan Puan. Semoga menambah referensi tempat-tempat wisata di lokal daerah kita. Kita nikmati terus ragam rangkaian lagu-lagu Melayu kita di petang hari ini menjelang kita menutup tepa petang. Hari ini edisi Jumat 11 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
4: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
3: Kok kenapa, Mar?
4: Aku habis minum ini.
3: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tua, baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Dan saya juga orang tua-tua mengatakan, apa tanda melalui terpuji, menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan aib muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan hidup menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dirinya pada tempat yang baik sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah, tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakat. Terima kasih.

0: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Encik, tuan dan puan, kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI di Pekanbaru digelar secara sederhana. Meski tanpa kemeriahan berlebihan, suasana kebahagiaan dan kekeluargaan tanpa tetap terasa dengan melibatkan keluarga besar RRI serta para pemerhati. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosian Umar mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI tahun ini lebih difokuskan untuk kalangan internal. Kegiatan turut melibatkan Forum Komunikasi RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, serta Persatuan Pensiun RRI Pekanbaru. Kesederhanaan perayaan tidak mengurangi dukungan dari berbagai pihak terhadap keberadaan RRI. Dukungan ini terlihat dari perhatian sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kota Pekanbaru, TNI, Polri, hingga kejaksaan. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Seruan azan maghrib, pendengar, kita akan rangkai kebersamaan kita di sore hari ini dengan mendengarkan mimbar Islam dengan judul ceramah keutamaan berwudu yang disampaikan oleh Ustadz Alfiansyah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu walaupun melalui gelombang udara. Mudah-mudahan setiap detik yang kita gunakan untuk mendengarkan dan menyampaikan kalam Allah serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai amal soleh di sisinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh petunjuk. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan sebuah amalan yang sering kita lakukan setiap hari. Namun kadang kita melakukannya hanya sebagai syarat sah solat tanpa menyadari besarnya keutamaan yang terkandung di dalamnya. Amalan itu adalah wudu. Maka pada kesempatan kali ini tema kita adalah keutamaan berwudu. Berwudu merupakan salah satu syarat sah ibadah seperti solat dan tawaf. Karena begitu pentingnya wudu, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6 secara langsung memerintahkan setiap muslim yang hendak melaksanakan solat untuk melaksanakan wudu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ayat ini tidak secara langsung menyebutkan term wudhu, melainkan beberapa aktivitas yang dilakukan saat wudhu. Term wudhu dapat kita jumpai dalam hadis beserta tata cara pelaksanaannya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudhu selain sebagai syarat sah salat dan tawaf juga mengandung berbagai keutamaan sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis, di antaranya 1. Penghapus dosa kecil. Keutamaan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusbiu 'abdul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Tidaklah seorang hamba melaksanakan wudu dengan sempurna melainkan Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian keutamaan yang kedua, 8 pintu surga akan dibukakan bagi orang yang berwudu dan membaca doa setelah wudu. Keutamaan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadi yatawaddau fayubalighu aw yusbighu alwudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin illa futihat lahu thamaniyatu abwabul jannah yadkhulu min ayyuha syaa." Tidaklah salah seorang dari kalian yang berwudu menyempurnakan wudunya lalu membaca doa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci, orang-orang yang suci dari dosa. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari mana saja yang ia inginkan. Hadirin wal hadirat, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, poin penting yang harus diperhatikan dari kedua hadis ini adalah kata yusbiu, atau dalam redaksi lain menggunakan kata ahsana. Ini mengindikasikan syarat utama seseorang mendapatkan dua keutamaan berwudu di atas harus berwudu dengan sempurna sesuai yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna, tidak sah salat seseorang hingga ia berwudu dengan sempurna sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya dengan membasuh wajah, kedua tangan hingga kedua siku, mengusap rambut kepala dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki." Kemudian, keutamaan yang ketiga, anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat. Wudu dapat membersihkan kotoran-kotoran jasmani, sehingga kelak pada hari kiamat, anggota tubuh yang terkena air wudu akan bersinar dan menjadi tanda orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kakinya nampak bercahaya karena adanya bekas wudu. Barang siapa di antara kalian
dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, kelak pada hari kiamat yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman adalah anggota wudhu. Orang yang beriman akan bercahaya karena bekas wudhu yang ia lakukan semasa di dunia. Yang kedua, para ulama menyunnahkan membasuh anggota wudhu melebihi batas yang diwajibkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, mereka berdalil dengan hadis di atas. Barang siapa di antara kalian dapat memperpanjang cahaya tersebut, hendaklah ia melakukannya. Hadirin wal hadirat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, inilah beberapa keutamaan orang yang berwudhu dengan sempurna. Semoga bisa memotivasi kita untuk melaksanakan wudhu dengan sesempurna mungkin, untuk melaksanakan wudhu dengan sebaik-baik mungkin, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan topik ceramah keutamaan berwudu dengan yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Syah. Dan juga pendengar, kita lanjut rangkaian sore hari ini jelang seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ma'idah dimulai dari ayat 1 oleh Qori Muhammad Rafi Dimas dan juga diterjemahkan oleh Dini.
1: Satu hari, satu ayat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut dikehendakinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Itu dia pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran dan...

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini di Tepak Malam sama saya Fardi Umar menemani Cik Tuan dan Puan. Harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, juga Cik Tuan dan Puan yang baru melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib yang sudah melaksanakan, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kami akan hadirkan masih menemani dengan musik-musik Islami jelang nanti pada pukul 19 kami akan hadirkan dalam segmen kabar berita dan juga ragam irama Nusantara.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi teman-teman kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak kabut asap. Khususnya pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan atau akut atau ISPA telah disiapkan di seluruh puskesmas. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas telah menyiapkan pengobatan dan juga obat-obatan untuk menangani masyarakat yang mengalami

gangguan kesehatan akibat paparan asap. Selain layanan di puskesmas, pemerintah juga menyiapkan fasilitas penanganan di rumah sakit Madani. Salah satunya layanan nebulisasi atau nebu bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dan juga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya Nci, Tuan dan Puan di ragam irama Nusantara, kita lihat bagaimana musik-musik di Nusantara kali ini, kita lihat musik Kalimantan. Nah, kalau mendengar kata Kalimantan, mungkin yang langsung terpikir atau terbayang adalah hutan, sungai-sungai yang besar, rumah panjang, serta beragam masyarakat Dayak, Melayu, Banjar, Kutai, dan juga masih ada lagi kelompok masyarakat lainnya. Musik tradisional Kalimantan ini tumbuh dari kehidupan masyarakat. Ada musik yang hadir dalam kegiatan adat, ada yang digunakan untuk mengiringi tari, menyambut tamu, kegiatan keagamaan, hingga menjadi bagian dari hiburan masyarakat.

0: Ya, Enci, Tuan dan Puan, kita jelang akan hadirkan seruan azan Isya pada pukul 19.26.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudara. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan akan turun untuk mereka ketentraman, rahmat pun meliputi mereka. Malaikat mengelilingi mereka, serta Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, sesungguhnya ia tidaklah akan dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen berikut, yaitu drama legenda dengan judul

0: pantalinya, Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sepi.

0: seperti itu kita akan menjualnya.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: setiap hari harus berhadapan dengan badai dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh, kubur dalam mimpi-mimpi itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malik.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malik?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terpikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Malik. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Ah, Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim.

0: Apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
1: Mande Rubaiyah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang.

0: Visit One. Apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu Tuan mengenalnya.
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: Selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau. Bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak. Amak sudah sangat rindu.
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Ah, maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ah, ya. Aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

0: kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubaiyah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar?
2: Hah? Anak? Siapa itu Uda? Mari. Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
0: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
1: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
2: Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
0: Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini.
1: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya.
3: Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
1: Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian kesana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
4: Aduh, sakit, anak.

0: ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu.

0: bayar. Sepertimu, tidak bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Amak. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak.
0: Amak, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Amak.
3: Baiklah, Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Amak. Di tanah seberang nanti, aku akan kirimi Amak surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Manderubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Amak, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Manderubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin,
4: ya,
5: betul, tegas sekali kau.
4: Tegas sekali kau, Malin.
5: Betul.
4: Hei, kau, tegas sekali kau.
5: Ya, betul, betul.
4: Sungguh tegas sekali kau.
5: Betul, betul.
4: Kau sangat durhaka, Malin.
5: Malin, tegas sekali kau.
4: Ya, betul, itu,
5: Malin,
4: betul. Kau tegas sekali kau. Ya, betul, tegas sekali, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
6: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
7: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Lihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Manderubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
7: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan.
2: Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.
0: Besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang.

kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.

0: Programa 4 Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjauh indah.
1: Yan Cituan dan Puan, baru saja kami hadirkan Rawa Legenda dengan judul Maling Kundang. Masih bersama Perempat Suara Budaya Rio, kita jalan nanti akan hadirkan spesial musik-musik islami.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kalau biasanya di hari Jumat itu biasa kaum muslimin dan muslimat tuh melaksanakan atau biasa pengajian ya, berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi adalah hal yang sangat penting dan selalu dilakukan karena esok harinya itu adalah akhir pekan, di mana akhir pekan ya bisa menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh siapapun. Bisa berkumpul sama keluarga, bisa kalau sempat berwisata, bisa juga. Kita bersyukur ya Cik Tuan dan Tuan, karena tadi sempat kita diguyur hujan, itu yang diharapkan kita ya. Tapi semoga saya kalau diguyur hujan tidak kelamaan ya. Ini karena memang ada beberapa titik di Kota Pekanbaru ini biasa kalau hujannya durasinya begitu lama, itu bisa mengakibatkan air tergenang. Nah, semoga saja hujannya turun tapi dengan durasi-durasi yang tidak begitu lama, tapi bisa terus ada sehingga bisa mengatasi karhutlah.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Enci, Tuan dan Puan yang masih bersama siaran kami di 95,9 MHz Pro 4 Suara Budaya Riau, dan yang ingin mendengarkan musik-musik religi di hari Jumat, nanti beberapa menit ke depan akan kami hadirkan menemani Enci, Tuan dan Puan. Yang untuk saat ini siap-siap beristirahat, selamat beristirahat.

0: besar, kuman ditularkan melalui uang, gagang pintu, tombol lift, dan permukaan lainnya yang mungkin disentuh oleh orang lain di sekitaran kita.
1: Asyik, udah kayak dokter aja sih ngomongnya. Terus kalau bersin gimana caranya yang baik dan benar biar nggak tertular ke orang lain?
0: Gini.

Yang Cituan dan Puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali jumpa menemani Cituan dan Puan spesial dalam musik-musik Islami atau musik-musik religi di hari Jumat 11 September 2026 ya. Tak terasa ya, di hari ini hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81, sama ya dengan HUT Republik Indonesia. Karena memang Radio Republik Indonesia adalah salah satu corong saat kemerdekaan Republik Indonesia dan menyuarakan di semua penjuru dengan Radio Republik Indonesia. Cituan dan Puan, tetap semangat, dan kami awali lagunya dari Nisa Sabian dan juga Opik dengan Denganmu Aku Hidup.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan. Nah, gimana makna hari Jumat dalam Islam? Nah, setiap hari tentu memiliki nilai dan juga aktivitas masing-masing. Namun dalam Islam, hari Jumat memiliki kedudukan yang istimewa. Jumat bukan sekedar hari terakhir dalam rangkaian hari kerja bagi sebagian orang. Bagi umat Islam, Cik Tuan dan Puan, Jumat merupakan hari yang memiliki banyak sekali keutamaan dan juga menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, serta memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesama manusia.

Cituan dan puan, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Jumat merupakan hari terbaik di antara hari-hari lainnya. Pada hari tersebut terdapat sejumlah peristiwa penting, termasuk penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan terjadinya hari kiamat. Karena itu, Jumat menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa kehidupan dunia memiliki awal dan juga akan memiliki akhir. Maka setiap kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya digunakan untuk memperbanyak amal kebaikan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Propat FM, suara

0: Iya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, selain itu, Enci, Tuan dan Puan, Jumat menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa kehidupan dunia ini memiliki awal dan juga memiliki akhir. Maka setiap kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebaiknya digunakan untuk memperbanyak amal kebaikan. Salah satu ibadah yang sangat identik dengan hari Jumat adalah salat Jumat. Bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat salat Jumat merupakan kewajiban yang menggantikan salat zuhur. Pelaksanaannya juga menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk berkumpul, mendengarkan khutbah, mendapatkan nasihat, dan mengingat kembali tanggung jawab sebagai seorang Muslim.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Yenci, tuan dan puan, ada pula malam yang sering dilakukan pada hari Jumat, amalan maksud kami, seperti membaca surat Al-Kahfi, membersihkan diri, mengenakan pakaian yang baik, dan juga menjaga kebersihan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Namun, Cik Tuan dan Puan, yang tidak kalah penting adalah memahami bahwa keistimewaan Jumat bukan hanya soal menjalankan rutinitas ibadah. Jumat seharusnya bagaimana menjadi momentum untuk melakukan evaluasi diri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya Enci, Tuan dan Puan, kita cukupkan dalam segmen musik islami atau musik-musik religi menemani Enci, Tuan dan Puan. Dan tetap semangat di saat ini. Dan selanjutnya kami hadirkan musik Nusantara menemani Enci, Tuan dan Puan. Semoga saja kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Iya, Encik, Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat As-Sahaja ayat 1-4 yang dibacakan Siti Yanti dan juga Harun Al-Rasyid.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ji, tuan dan puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di edisi hari ini 11 September 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadhil Umar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan neraka. Tahanlah mereka di tempat pemberhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling berbantah-bantahan. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kamar. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetuan dan Puan, selamat pagi. Hari ini Jia kembali menemani ruang dengar Cetuan dan Puan dalam rangkaian Tepa Pagi jelang Tepa Siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program menarik dari program 4. Tentunya Jia akan sajikan lagu-lagu Melayu pesisir seperti biasa Cetuan dan Puan. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama dengan program 1 untuk rangkaian program Mutiara Pagi Cetuan dan Puan. Kita akan simak ceramah agama berikut juga dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.
1: Barakatuh, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amdi wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Nama ba'du. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Pranoto dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 Masehi, bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan pendengar, program ini terselenggara atas kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan pagi yang penuh berkah ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Dan tentu saja kita sudah bersama narasumber kita. Ada Ustadz Muzir MS SAG SPDI, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya pagi hari ini untuk memberikan tausiah kita ya Ustadz ya.
2: Baik,
1: pendengar, sebelum kita mulai tema kita pada pagi hari ini dengan judul Kriteria Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung atau mungkin mengajukan pertanyaan, dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0761-24595 atau pesan singkat WhatsApp di 0811-767-3991. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di relay RRI SP Bengkalis. Baik Ustadz, untuk membuka dialog kita pagi hari ini tentang kriteria umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan untuk pengantarnya Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pendengar RRI di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Zat yang mengatur kehidupan kita sampai saat ini masih mencurahkan nikmat dan rahmatnya untuk kita semua. Untuk itu sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, senantiasa kita syukuri nikmat Allah kapan saja dan dimanapun kita berada. Allah berjanji, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Dan ini adalah janji Allah. Janji Allah itu pasti beda dengan janjinya makhluk atau janjinya manusia. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia yang amat mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Berharap kita termasuk golongan umat ataupun pengikut beliau yang istiqomah untuk menjalankan syariat dan akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Kita juga berharap termasuk orang-orang yang dicintai sekaligus mencintai Rasulullah. Dan tentunya di akhirat nanti kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberikan pertolongan atau syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana saja berada, hari ini kita berada di hari yang ke-30 di bulan Rabiul Awal ataupun di hari terakhir di bulan Rabiul Awal. Dan tentunya juga bersamaan dengan 12 September 2026. Atas nama pribadi dan juga keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, tentunya kita menyampaikan tahniah dan selamat pada RRI Pekanbaru yang kemarin memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Berharap RRI, khususnya RRI Pekanbaru, terus memberikan informasi yang mengedukasi umat dan masyarakat. Kita berharap RRI sesuai dengan motonya sekali di udara, tetap di udara. Pendengar di mana saja berada pagi ini, kita kembali menengok secara singkat. Karena satu bulan terakhir ini mungkin guru-guru kita, ceramah-penceramah kita di bulan Rabiul Awal ini sudah banyak membicarakan tentang profil ataupun mungkin biografi dari kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ujung bulan Rabiul Akhir ini, maksud kami di ujung Rabiul Awal ini, mungkin tak salah juga sedikit kita melihat lebih dekat. Karena bagaimanapun hari ini mungkin kita sangat sepakat tentunya sesuatu itu akan lebih jelas, akan lebih baik ketika kita termasuk golongan umat ataupun pengikut baginda Rasulullah SAW dalam status kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Pendengar RRI di mana saja berada, barangkali tak sedikit juga hari ini orang yang banyak mengaku ataupun menyebut dirinya sebagai pengikut dan juga umat Rasulullah. Tapi sekali lagi alangkah idealnya ketika kita termasuk golongan umat yang diakui. Tidak hanya sekedar mengaku, tapi diakui. Nah, untuk menjawab dan mengkategorikan kita ini termasuk golongan umat yang mengaku atau yang diakui, maka kita mesti merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan penjelasan-penjelasan. Dengan kita mungkin bisa menengok surat yang ke-48 dalam Al-Quran yang diberi nama surat Al-Fath atau surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah ini terdiri dari 29 ayat dan di ayat terakhir atau ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kriteria atau ciri-ciri pengikut atau umat Rasulullah SAW yang diakui menurut Al-Quran. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Shadaqallahu al'azim. Pendengar RRI di mana saja berada, di dalam ayat ini ada beberapa kriteria yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat atau pengikut Rasulullah yang diakui. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad, artinya umat Rasulullah yang diakui, pengikut Rasulullah yang diakui itu, Yang pertama kriterianya asyidda'u 'alal kuffar, yaitu orang-orang yang tegas, yang keras terhadap orang-orang kafir. Pendengar di mana saja berada, kriteria pertama ini adalah kriteria yang sangat amat mendasar. Karena memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misi utamanya adalah menyampaikan akidah yang benar, menyebarkan kebenaran untuk kemaslahatan umat, kebahagiaan umat dunia dan akhirat. Maka dari berbagai banyak literatur yang kita tengok, dari buku-buku sejarah yang kita baca, dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ kita jelas menengok bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang tegas, keras dan istiqomah untuk mempertahankan yang namanya akidah. Jadi urusan akidah pendengar di mana saja berada mesti tegas dan keras untuk kita pertahankan. Maknanya tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Maka ketika kita ingin disebut sebagai umat Rasulullah yang diakui, karakter dan kerasnya mempertahankan akidah itu mesti kita miliki dan kita istiqomah untuk itu. Pendengar di mana saja berada, kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena masalah akidah adalah masalah yang sangat fundamental. Masalah yang sangat prinsip. Ibarat bangunan akidah ini bolehlah kita katakan sebagai pondasi. Ketika pondasi tidak kuat, maka bangunan-bangunan berikutnya, dinding, tiang, dan seterusnya akan mudah roboh, akan mudah runtuh. Maka urusan akidah ini mesti kita berprinsip dan mesti kita kuatkan. Dalam sejarah kita bisa membaca dan mungkin selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan misinya, menyampaikan akidah yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari dengan berbagai hal. Pernah ditawari dengan kedudukan atau jabatan, atau dalam istilah lain tahta. Rasulullah pernah ditawar oleh orang-orang kafir Quraisy dengan kekayaan. Rasulullah pernah ditawar oleh orang-orang kafir Quraisy dengan perempuan. Kata Abu Lahab dan Abu Jahal, wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti menyebarkan agama, kembali menyembah Tuhan nenek moyang kita Daud, Zaman dan Uban, berhala-berhala ini, kami angkat engkau sebagai raja di kota Mekah ini. Atau kami juga akan berikan seluruh kekayaan kami kepada engkau, sehingga engkau adalah orang yang terkaya di Mekah ini. Atau juga kami kumpulkan anak-anak perempuan kamu, kamu boleh pilih untuk menjadi istri. Tetapi tawaran ini ditolak mentah-mentah. Rasulullah SAW, begitulah keteguhan hati Rasulullah, keistiqomahan Rasulullah untuk mempertegas dan mempertahankan akidah. Dan ujung-ujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk berganti-ganti menyembah Tuhan itu. Tawaran orang-orang kafir Quraisy ketika itu, hari ini menyembah berhala Daud, Zaman dan Uban, besok menyembah Tuhan engkau Muhammad. Tawaran inilah yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Engkau tidak akan menyembah Tuhan mereka dan mereka juga tidak akan menyembah Tuhan. Di ujung ayat dari surah Al-Kafirun ini jelas sekali ketegasan dan keistiqomahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Bagi mu agamamu bagiku agama. Sekali lagi pendengar di mana saja berada, barangkali dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada namanya toleransi antar umat beragama, toleransi inter umat beragama, toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Tapi sekali lagi, urusan akidah tidak ada toleransi dan tidak ada tawar-menawar. Ini yang kita maksud kriteria pertama yang mesti dimiliki oleh umat Rasul ketika dia ingin diakui sebagai pengikut Rasulullah SAW. Dalam as-siddau alal kufa, tegas dan keras terhadap orang. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Fatah ayat 29 itu dijelaskan rohama'u bainahum. Kalau terhadap orang kafir tegas dan keras, tetapi sesama muslim, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa umat Rasulullah yang diakui itu adalah rohama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Saling asah, saling asih, saling asuh. Bukan malah sebaliknya. Saling gasak, gesek, bosok, dan gosip. Nah ini tentunya menjadi renungan bagi kita. Hari ini tentu kita akan melihat lebih dekat diri kita sesungguhnya. Kita bisa mengukur. Jika kita sudah bisa memperlakukan saudara kita sama dengan kita sendiri, berarti kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita belum bisa memberlakukan saudara kita satu akidah, satu keyakinan, satu bendera la ilaha illallah sama dengan diri kita, maka ini tentu perlu kita lihat lebih dekat sesungguhnya kita ini siapa. Nah untuk itu ruhamahu bainahum ini akan bisa kita wujudkan ketika kita bisa merujuk pesan baginda Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Ali? Kun kalyadain wala takun kanain. Mesti kita mencontoh dua tangan. Jangan kita mencontoh dua mata. Pendengar, kenapa kita dilarang mencontoh dua mata? Mata kanan dan mata kiri ini jaraknya sangat dekat, dibatasi oleh batas hidung. Tapi sampai hari ini mata kanan tidak bisa melihat mata kiri pun juga tidak bisa melihat mata kanan. Maknanya apa? Dua orang yang bertetangga tapi mereka tidak bertetangga. Lalu kenapa harus kita mencontoh dua tangan kita? Tangan kita ini paling tidak ada tiga hal yang kita contoh. Pertama, tangan kita ini tolong menolong. Ini dibuktikan ketika salah satu di antara mereka ada yang gagal, maka yang satunya akan menolong untuk menggarut. Tanpa diminta, tanpa dipanggil, tanpa diintervensi, spontan dia akan menolong. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ternyata sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepopuler apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang. Jangan untuk sesuatu yang berat, pekerjaan yang ringan sekalipun kita butuh orang untuk membantu kita. Contoh pekerjaan yang sangat ringan itu adalah senyum. Senyum itu bisa kita lakukan sendiri, tapi kita butuh orang. Ketika kita senyum tanpa ada orang di sekitar kita, maka orang-orang lain akan berkata pada kita, mungkin mereka akan menganggap kita beda dengan kita. Mungkin gangguan jiwa dan lain sebagainya. Maka perlu kita tolong. Yang kedua, sifat tangan itu harus kita contoh. Tidak perlu kita iri. Kita lihat saja tangan kita ini, tugas yang baik-baik itu urusan tangan kanan. Salaman tugas tangan kanan. Terima duit tugas tangan kanan. Mengambil makanan tugas tangan kanan. Kiri tidak pernah iri. Dia tahu tugasnya bagaimana. Ya. Tapi tangan kanan ini, walaupun tugasnya tangan bagaimana. Nanti kita duit, izin yang bagus, kamu yang pakai dan tidak terdengar. Kalau belum cukup lagi pendengar, dibelikan gelas yang amat mahal, juga tangan kiri yang pakai. Belum lagi juga cukup, dibelikan jam tangan yang mahal, tangan kiri juga yang pakai. Nah, ketika kondisi ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ruhama ibainahum itu akan. Lalu yang ketiga, pengikut Rasulullah itu adalah tarahum ruka'an sujadah. Kita menengok umat Rasulullah itu rajin rukuk, rajin sujud. Ketika disebut rukuk dan sujud, maka ini adalah istilah di dalam ibadah solat. Jadi umat Rasulullah itu adalah rajin mendirikan solat, rajin mengerjakan solat. Bahkan mereka mengaplikasikan nilai-nilai solat dalam kehidupan. Nah, jemaah rahimakumullah, hari ini mungkin orang yang rajin sholat sangat banyak, tapi mungkin belum banyak orang yang sampai di tingkat mendirikan sholat. Karena konsep mendirikan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah seorang dari perbuatan. Kemudian yang keempat, kriteria pengikut umat Rasulullah itu, kita melihat mereka dalam kesehariannya senantiasa mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nafadlam minallah wa rizwana. Selalu berharap dengan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, yang diharapkan adalah keridhaan Allah. Artinya apa? Umat Rasulullah yang diatur itu, perbuatan-perbuatannya, perkataannya, selalu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir dalam ayat ini, imahum bi wujuhi min athar sujud. Rasulullah yang diakui itu, umat Rasulullah yang diakui itu, kriterianya yang kelima, nampak aura mereka itu menandakan mereka orang-orang yang rajin sujud. Artinya apa? Aura muka yang bercahaya itu lahir dari orang-orang yang menundukkan dirinya di hadapan Allah, artinya orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Aura muka itu tercermin dari hati yang ada di dalam diri. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadil mudghah fa in salahat salahat jasadun fa in fasadat fasadat jasadun kullu ala wahyi al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau darah yang segumpal itu baik, baiklah orangnya. Kalau darah yang segumpal itu tak baik, tak baik orangnya. Dan ketahuilah dalam segumpal itu adalah hati. Hati adalah ukuran baik buruk seseorang. Secara singkat barangkali inilah lima kriteria umat ataupun pengikut semua yang dijelaskan di dalam surah Al-Fatah ayat terakhir atau ayat kedua. Barangkali ini sebagai pengantar, ini yang kita sampaikan. Kita kembalikan lagi kepada Mayjul yang ada di sini.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk kepengantarnya di pagi hari ini. Dan kita masih punya waktu beberapa menit pendengar untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini. 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Manoto.
1: Iya, Ocu Amin.
4: Iya.
1: Ya, Ocu. Apa yang ingin ditanyakan, Ocu?
4: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Bang Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ocu Amin.
4: Iya, terima kasih. Iya.
2: Alhamdulillah.
4: Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, yang bagian pertama, yang kedua, bagian keempat. Ya. Bagian pertama, memang kekhawatiran kita dulu tentang kekafiran bagi di keluarga kita sendiri dengan kejahilan mereka tidak punya ilmu agama tentang Islam, mereka lebih banyak mengetahui tentang agama luar. Sehingga sekarang ini sudah terjawab yang dulunya itu seandainya sekolah-sekolah non-Muslim mengadakan pembukaan sekolah secara swasta, mereka masuk ke sana secara gratis. Ini yang kita khawatirkan dulu. Sekarang alhamdulillah pemerintah kan sudah hampir menggratiskan semua sekolah yang terjangkau oleh dana negara kita. Keilmuan tentang agama Islam ini yang dikhawatirkan sama anak-anak Ustaz. Jadi apa himbauan Ustaz kepada kita, keluarga-keluarga kita yang banyak tidak punya ilmu agama, berarti mereka mencari ilmu umum untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, tentang yang keempat, ini banyak orang mengatakan saya melakukan kesalahan itu karena hilap. Saya korupsi bukan sengaja, tapi hilap. Hilap kan tidak berdosa, katanya Ustaz. Ya, ini bagaimana hal yang macam ini dianggap hilap semuanya. Padahal dia sengaja mungkin. Tetapi kita tahu bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Katanya hilap. Korupsi baik, hilap, judi hilap. Ini bagaimana ini Ustaz?
1: Baik, Pak Sohimi.
4: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, Ocu Amin. Ustaz, dari dua pertanyaan mungkin bisa disingkat saja jawabannya Ustaz, karena sudah di penghujung waktu ya Ustaz ya.
2: Baik. Terima kasih ya Cu Amin. Pertanyaannya, wal yahsyallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha qawlan sadida. Al-Qur'an mengingatkan kita khawatir kita meninggalkan generasi muda, anak-anak yang lemah dari segala hal, tapi dari sekian banyak yang kita khawatirkan kelemahan mereka itu benar apa yang dikatakan Cu Amin tadi, lemah akidahnya. Nah, hari ini ketika ada orang muslim mempelajari tentang agama-agama yang lain, itu dibolehkan saja, tapi sekedar pengetahuan. Kan? Yang terpenting hari ini bagaimana kita memberikan pemahaman yang jelas, sepaham-pahamnya, sekuat-kuatnya, akidah kepada anak-anak dan generasi muda kita. Jadi ketika kita mengajarkan agama yang benar kepada anak-anak kita, berharap kita generasi muda kita, muslim secara kafah secara umum, ya, secara menyeluruh, baik, benar-benar ini menjadi amalan bagi mereka, kemudian menjadi prinsip bagi mereka. Baik. Adapun kalau ada sekolah-sekolah yang menggratiskan untuk bisa belajar di sekolah yang lain, ini tentunya dibatasannya adalah sebagai pengetahuan.
1: Baik, Ustaz.
2: Kita dibolehkan mempelajarinya, ya kan, untuk pengetahuan. Lalu yang pertanyaan yang kedua, jika seseorang mengatakan bahwa hilaf melakukan kesalahan, hilaf itu terjadi adalah karena manusia memang memiliki sifat hilaf dan itu tidak dipungkiri di dari tempat salah dan hilaf. Tapi perlu yang perlu kita catat adalah ketika sudah berulang-ulang kita melakukan suatu kesalahan, itu tidak disebut lagi suatu kesalahan.
1: Baik.
2: Itu adalah suatu kesengajaan.
1: Baik. Kita, baik, Ustaz.
2: Catatnya. Nantinya kita berharap ke depan 5 kriteria ini secara berinsur dan beransur kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai pengikut Rasulullah, sebagai umat Rasulullah, tapi kita benar-benar umat yang diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam. Baik, Masya Allah.
2: Terima kasih dan mohon maaf diskusi kita pagi hari ini, Maizul, kita akhiri.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Masya Allah penjelasan yang sangat mencerahkan ya Ustaz ya. Dan pendengar, mudah-mudahan ini dari pencerahan dan juga tausiah singkat dari Ustadz Musir ini, kita semua tidak hanya sekedar mengaku ya sebagai umat Nabi Muhammad secara lisan saja, tapi juga membuktikan melalui karakter, akhlak dan juga amal ibadah kita sehari-hari seperti yang 5 hal yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk waktunya dan juga pencerahannya di pagi hari ini ya Ustadz ya.
2: Baik, terima kasih,
1: Maizul. Baik, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program Mutiara Pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Mutiara Pagi dan juga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Sampai bertemu dalam program Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama Fajriah Hidayati. Aturan pembukaan lahan dengan cara dibakar kini diperketat pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk memperkuat larangan pembakaran hutan dan lahan di tengah ancaman karhutla atau kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau ekstrim. Inpres nomor 11 tahun 2026 diterbitkan di Jakarta pada 31 Agustus 2026. Kebijakan ditujukan kepada kementerian dan lembaga, TNI, Polri, gubernur hingga bupati dan wali kota. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga diminta mengambil langkah yang terkoordinasi, terintegrasi dan juga terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, sekaligus mencegah munculnya hotspot, titik api dan kebakaran yang berasal dari kegiatan penyiapan maupun pengolahan lahan. Kita ke kabar selanjutnya, Cituan dan Puan. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bersama Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mengintegrasikan layanan pertanahan dan pajak daerah. Integrasi ini ditujukan

105,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, selamat pagi. Kita buka pagi hari ini dengan satu lagu dari Al Hafiz, Ada Melayu di Hati. Pukul 6:12 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Fajri ya. Kita akan lompat ke program selanjutnya setelah nanti setelah tadi kita dari Mutiara Pagi Cetuan dan Puan. Sudah kita simak ceramah agama berikut dengan pengajian Al-Qur'an dari program 1 juga tadi Cetuan dan Puan. Nah, kita ke beranda budaya. Pagi hari ini kita akan bahas mengenai nyanyi panjang dari pelalawan. Jadi nyanyi panjang pelalawan ini adalah tradisi lisan masyarakat asli pelalawan, khususnya suku Petalangan, dan pemerintah menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia itu melalui SK nomor 244 /P/2016 dalam domain tradisi dan ekspresi lisan, Cetuan dan Puan. Data resmi WBTB mencatat lokasi persebarannya itu di Kabupaten Pelalawan, dan maestro yang dicatat adalah Mai Itam, Cetuan dan Puan. Yang menarik, istilah nyanyi panjang ini bukan sekedar nama. Dalam dokumentasi Direktorat Warisan dan juga Diplomasi Budaya, nyanyi bermakna pertunjukan, sementara panjang merujuk pada waktu penyampaiannya yang lama, karena satu cerita itu bahkan bisa disampaikan lebih dari satu malam, Cetuan dan Puan. Cerita dibawakan oleh seorang penutur atau tukang nyanyi panjang dengan lagu dan irama tertentu. Dan nyanyi panjang ini juga memiliki bentuk yang tidak sama seperti cerita biasa, Cetuan dan Puan. Dokumentasi dan penelitian tentang tradisi ini mencatat adanya nyanyi panjang tombo dan nyanyi panjang biasa. Tombo ini biasanya berkaitan dengan sejarah, hukum, atau aturan adat masyarakat Petalangan, karena memuat pengetahuan adat, dan bagian ini, Cetuan dan Puan, memiliki kedudukan penting dalam pewarisan pengetahuan masyarakat. Jadi kalau kita bicara nyanyi panjang sebagai budaya, sebetulnya itu kita sedang membicarakan cara sebuah masyarakat menyimpan pengetahuan sebelum semuanya ditulis dalam buku. Sejarah kelompok masyarakat, nilai adat, nasihat, dan juga norma sosial dan berbagai cerita itu diwariskan melalui kemampuan mengingat dan menyampaikan cerita dari satu generasi kepada generasi berikutnya, Cetuan dan Puan. Penelitian salah satu Universitas Islam di Riau juga menemukan adanya nilai tunjuk ajar Melayu dalam nyanyi panjang. Antara lain tuh nilai ketakwaan, persatuan, keadilan, pendidikan, kemandirian, dan juga tanggung jawab, Cetuan dan Puan.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Aduh, drone aku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Tuan dan Puan, itu diwariskan melalui kemampuan mengingat, menyampaikan cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian dari Universitas Islam di Riau juga menemukan adanya nilai tunjuk ajar Melayu dalam nyanyi panjang, antara lain itu ketakwaan, persatuan, keadilan, pendidikan, kemandirian, dan juga tanggung jawab. Salah satu contoh yang banyak dibahas dalam penelitian dan dokumentasi adalah Bujang Tandomang. Tradisi nyanyi panjang ini juga berkaitan dengan pengetahuan masyarakat Petalangan mengenai hutan tanah ulayat, termasuk hubungan masyarakat dengan wilayah tempat mereka hidup. Jadi karena itu isi tradisi ini tidak hanya berbicara mengenai tokoh atau cerita, tetapi juga bisa menjadi sumber pengetahuan mengenai adat dan hubungan manusia dengan lingkungannya, Cik Tuan dan Puan. Yang menjadi persoalan adalah keberlangsungannya sekarang ya. Dokumentasi resmi pemerintah pada 2016 bahkan mencatat kondisi nyanyi panjang ketika itu sebagai hampir punah. Penelitian lain juga menyebut bahwa tradisi ini sudah jarang ditampilkan dan pewarisannya itu menghadapi tantangan. Artinya penetapan sebagai WBTB itu bukan berarti persoalan pelestarian selesai, justru setelah ditetapkan tantangannya adalah bagaimana tradisi ini tetap dipelajari, didokumentasi, dan diwariskan, Cik Tuan dan Puan. Kalau sebuah masyarakat kehilangan penutur nyanyi panjang, apakah yang hilang hanya sebuah kesenian? Atau juga sebagian sejarah dan pengetahuan masyarakat Petalangan, Cik Tuan dan Puan?

0: sendiri gitu loh, Lela. Intan itu, Intan.
1: Iya, Intan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
1: Duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, kan. Sani kita duduk.
1: Ya udah lah. Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Benteng Fort de Cook didirikan pada tahun 1825 oleh Kapten Burr di atas Bukit Jirek Negeri, Bukit Tinggi. Hingga saat ini, Benteng Fort de Cook masih menjadi saksi bisu angkuhnya penjajahan Belanda pada saat itu untuk berkuasa atas Minangkabau. Dan sisa-sisa keangkuhannya masih tersirat dalam bangunan setinggi 20 meter dengan warna cat putih dan hijau ini. Benteng Fort de Cook dilengkapi dengan meriam kecil di keempat sudutnya. Kawasan sekitar benteng sudah dipugar oleh pemerintah daerah menjadi sebuah taman dengan banyak pepohonan rindang dan mainan anak-anak. Benteng yang berada di kawasan

berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Lim Pape yang di bawahnya adalah jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Memang kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi di kawasan Jam Gadang, tepatnya di terusan jalan Tuanku Nan Rence. Bukit Tinggi sendiri dapat ditempuh sekitar 2 jam dari kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Sejarahnya, Benteng Fort De Cook ini didirikan oleh Kapten Burr pada tahun 1825 di atas Bukit Jire negeri Bukit Tinggi sebagai kubu pertahanan pemerintahan Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat dalam Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ketika itu, Baron Hendrik Marcus De Cook menjadi komandan De Rupidon dan wakil gubernur jenderal pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah nama lokasi

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, Kota Pekanbaru memborong 4 penghargaan internasional dalam ajang First EMTGT Green City Award 2026 di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 9 September 2026 lalu. Capaian ini mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi. Namun ia mengingatkan Pemko Pekanbaru agar tidak cepat berpuas diri. Menurut Sabarudi, penghargaan tersebut harus menjadi tantangan bagi Pemko untuk membuktikan predikat Metropolitan Green City bukan sekedar slogan maupun penghargaan di atas kertas. Politikus tersebut menegaskan penghargaan tersebut jangan berhenti pada seremoni dan capaian ini harus menjadi energi baru untuk memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Kabar berikutnya, Cetuan dan Puan, operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau dijadwalkan berlangsung selama 7 hari. Operasi ini masih dapat diperpanjang apabila tim menemukan petunjuk baru terkait keberadaan korban. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan perpanjangan operasi akan mengikuti mekanisme SAR yang berlaku di Basarnas. Evaluasi dilakukan apabila hingga batas waktu pencarian masih terdapat titik terang yang dapat ditindaklanjuti. Menurutnya pencarian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Basarnas, TNI Angkatan Laut, BPBD, Kepolisian, Nelayan, serta unsur terkait lainnya. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.